0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman, kami hadirkan Kisah Mulia.

شوقي الى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dalam rubrik Kisah Mulia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, selain penduduk Hiran yang menyembah bintang-bintang, penduduk Babil yang menyembah patung-patung juga merupakan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya tersebut untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Saat sampai di tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung-patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka kepada sang berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tampil di hadapan mereka serta berkata, "A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Ma hadhihi at-tamatsilu allati antum laha 'akifun? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin." Yang artinya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Maka kaumnya pun menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami telah menyembahnya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Demikianlah pendengar, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka itu dalam menyembah patung-patung selain mengikuti nenek-nenek moyang mereka yang sesat. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalianlah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kaumnya lantas menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang sedang bermain-main? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sebenarnya Rob kalian adalah Rob langit dan juga bumi yang telah menciptakan keduanya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 56. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung-patung tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Abul Ahwash dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya, ada yang mengatakan bapaknya, melewati Nabi Ibrahim alaihissalam sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata tersebut. Dengan diam-diam, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju tempat patung-patung tersebut disimpan. Kemudian, saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Ngapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak berbicara?" Maka segeralah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala mereka hingga terpotong-potong menggunakan kampaknya, kecuali berhala yang paling besar. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaruh kampaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya, dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Lalu pendengar, ketika kaumnya telah kembali mendatangi patung-patung mereka, maka mereka mendapati patung-patung tersebut sudah terpotong-potong, sudah hancur lebur,
Kemudian mereka berkata sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang artinya, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang zalim. Salah seorang di antara mereka lantas berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kaumnya pun berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Nabi Ibrahim alaihi salam pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 59 sampai ayat 63. Pendengar yang budiman, maksud dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam tadi adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung itu adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas untuk disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menganiaya, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa ada yang menjaganya. Kepala-kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, wahai Ibrahim? Sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara. Nah, mendengar penjelasan tersebut, inilah kesempatan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjelaskan tauhid kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurrukum? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun?" Maka mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak dapat memberikan bahaya kepada kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Maka apakah kalian tidak memahami? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 sampai ayat 67. Inilah pendengar yang budiman, jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim alaihi salam telah tampak dan hujjah-hujjah mereka telah terbantahkan, mereka bukannya bertaubat malah beralih kepada cara yang lain, yakni menggunakan kekerasan mengeksekusi Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim alaihi salam telah menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka dan menghina tuhan-tuhan mereka. Mereka berkata, "Qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakarlah dia dan bantulah rob-rob kalian, yakni patung-patung kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 68. Maka mendengar seruan tersebut, kaumnya yang musyrik itu pun mengumpulkan banyak kayu bakar. Sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh, ia pun akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas mereka pun meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam sebuah wadah manjanik, yakni alat pelempar, atas usulan salah seorang dari daerah Akrad, yakni Persia. Syu'aib Al-Jabai berkata bahwa namanya adalah Haizan. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga yaumil akhir nanti. Setelah itu, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihi salam dari alat pelempar atau manjanik tersebut dalam keadaan terikat ke dalam api yang sedang berkobar. Saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salam berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."
Cukuplah bagiku Allah dan Dialah sebaik-baik pelindung. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan juga Abul Aliyah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwa kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar yang budiman, bukan hanya kaumnya saja. Ketika itu pun ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu wazagh, yakni cicak atau tokek. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul, pahalanya akan berkurang dan seterusnya. Hadis ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih dalam rubrik Kisah Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Warisan Edukasi, potongan lagu yang baru saja kamu dengar berjudul Hey Jude. Sementara, instrumental lagu di belakang saya ini judulnya Imagine. Dua lagu ini dinyanyikan oleh grup musik legendaris asal Inggris era 60-an, The Beatles. Grup ini terdiri atas 4 personil yang dimotori oleh John Lennon. Hari ini tanggal 9 Oktober. Pada tanggal yang sama tahun 1940 adalah hari lahir John Lennon. Ia adalah salah satu musisi terbaik di dunia dan paling berpengaruh sepanjang masa.

0: Insan edukasi John Lennon, bernama lengkap John Winston Lennon. Ia lahir di Liverpool, Inggris. Sejak umur 4 tahun, orang tua John berpisah dan dia tinggal bersama bibinya. Ayahnya seorang pelaut sehingga jarang di rumah. Ibunya lah yang sering mengunjungi dan merawat John. Melalui sang ibu, John belajar bermain gitar dan piano sejak belia. John kecil terkenal sebagai anak yang sering membuat onar. Dia juga suka menggambar yang aneh-aneh, namun sebenarnya cukup artistik. Melihat bakat dan perilaku John, kepala sekolahnya memberi saran agar suatu saat John belajar di sekolah seni. John pun belajar di Liverpool College of Art. Insan edukasi, sewaktu John Lennon belia, Raja Rock and Roll Elvis Presley sedang berada di puncak popularitas. Melalui karya Elvis Presley inilah, John Lennon remaja menciptakan grup band pertamanya, The Quarrymen. Nama band ini sesuai nama sekolahnya, Quarry Bank High School. Saat sedang pentas di sebuah gereja, John bertemu dengan Paul McCartney, lalu mengajak Paul untuk bergabung dalam bandnya. Tak lama kemudian dibentuklah grup band baru bernama The Beatles, yang beranggotakan John Lennon sebagai vokalis dan penulis sebagian besar lagu, Paul McCartney sebagai bassist, George Harrison sebagai gitaris, dan Ringo Starr sebagai drummer. The Beatles meluncurkan album perdananya berjudul Love Me Do pada Oktober 1962. Penjualan album ini sukses dan segera disusul dengan perilisan album-album berikutnya yang tak kalah populer. Lagu-lagu The Beatles dengan cepat merajai puncak tangga lagu Inggris. Insan edukasi, lirik lagu-lagu The Beatles dianggap revolusioner, sehingga band anak muda ini menjelma menjadi grup band terpopuler di Inggris dan dunia. Jumlah penggemarnya hampir seantero bumi ini. Popularitas The Beatles juga melambungkan nama John Lennon sebagai salah satu musisi dan penyanyi paling berpengaruh di dunia. Insan edukasi, semasa hidup John Lennon menikah dua kali, yaitu dengan Cynthia Powell di tahun 1962 dan tahun 1969 ia menikah dengan seniman Jepang Yoko Ono. Setelah bubarnya The Beatles pada tahun 1970, John Lennon mencoba bersolo karir yang ternyata juga menuai sukses. Ia sering berkolaborasi dengan Yoko Ono dalam penciptaan album-albumnya. Melalui karyanya, John Lennon dikenal sebagai aktivis kemanusiaan. Banyak lagunya yang menyerukan tentang perdamaian dunia, seperti Imagine, Give Peace a Chance, atau Working Class Hero. Bahkan hingga kini Imagine menjadi salah satu himne perdamaian terpopuler dan juga salah satu lagu terbaik John Lennon saat bersolo karir. Namun pada tahun 1980, John Lennon meninggal. Ia tewas ditembak oleh seorang penggemar beratnya. Meninggalnya John Lennon membuat industri musik dunia berduka. Insan edukasi, saat ini nama John Lennon masih membekas dalam industri musik, bahkan jadi legenda. Dengan semua pencapaian ini, tak salah jika John Lennon menjadi salah satu musisi terbaik sepanjang masa.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Singapura.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Computer systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Gagasu. Gagus, ngapain sih ngajak Anton ke sini? Sepi, serem kak.
1: Aduh, penakut kamu Ton.
0: Tapi serem kak, sepi. Mana yang dipajang senjata semua? Tuh keris, pedang, tombak. Serem banget.
1: Iya Anton, Anton. Namanya juga museum. Ya isinya benda-benda bersejarah gitu.
0: Apa itu?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul mandau.

0: Gitu aja kaget. Itu hanya patung orang Dayak memegang mandau, Ton.
1: Anton kira orang beneran tadi, Kak.
0: Nih, lihat, Ton. Cuma patung, kan?
1: Patungnya ini memegang senjata apa, Kak?
0: Oh, ini namanya mandau, Ton.
1: Mandau? Apa itu, Kak?
0: Begini, Ton. Nama senjata dari suku Dayak ini sebenarnya berasal dari nama orang. Namanya Mandau, yang datang ke Kalimantan untuk mencari hasil alam. Mandau ini juga dikenal sebagai ahli perang dan terkenal dengan bilah senjatanya yang sangat tajam. Nah, kini mandau dipakai untuk menyebut senjata asli orang Dayak Kalimantan. Berbeda dengan parang, mandau dihiasi ukiran di bagian bilah yang tidak tajam agar mudah dibawa kemana-mana. Mandau juga dilengkapi dengan sarung yang biasa disebut kumpang, yang biasanya terbuat dari kayu dan dilapisi tanduk rusa.
1: Oh iya, Kak. Di televisi kemarin, Anton lihat suku Dayak menari dengan menggunakan mandau.
0: Betul, Ton. Dalam tarian perang suku Dayak, mereka juga menggunakan mandau dan perisai. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kita lihat senjata-senjata tradisional lainnya.
1: Ayo, Kak. Sekarang Anton sudah tidak takut lagi.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: seks, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian. Double shot. Triple W.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 9 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, semua wilayah di Sumatera Utara rata diguyur hujan. Mayoritas diguyur hujan ringan, sementara beberapa wilayah ada yang diguyur hujan sedang. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Labuhan Batu berawan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Pakpak Barat hujan sedang, Samosir hujan ringan, Batubara hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: dessert.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, View, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar.in. Di home atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Kembali lagi di 105 Raya FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan, senang sekali rasanya Lia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda semua di pagi hari yang cerah dan berkah ya, di Jumat berkah ini ya. Dan seperti biasa di hari Jumat kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara tentunya ya, ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS tentunya, ataupun dari live TikTok kita di Raw TV ID ya, bisa request lagu dong di situ ya. Oke deh, kita lanjut bacakan dari via chat, WhatsApp dulu satu ini. Ini katanya minta diputarkan lagu Say No dari Tasya katanya. Dikirim salam untuk kakaknya aja, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi, Raw request, Jumat berkah. Assalamualaikum, Lia.
0: Waalaikumsalam, abangku. Pagi kembali. Gimana hari ini kabarnya?

0: pagi Raw FM Lia.
1: Pagi kembali mamaku. Kabar hari ini gimana ini?
0: Kabarnya kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa mak pagi hari ini?
0: Mau request lagu yang judulnya Jatuh Suka.
1: Jatuh Suka dari Tulus ya?
0: Iya.
1: Oke deh, lagunya ada mamaku. Mau salam-salam lagi?
0: Di salam buat Sahrul, buat Mama Hikmah, buat Marina, buat Mama Rizky, buat semua-semua pendengar setia kita lah Lia.
1: Oke mamaku, siap.
0: Makasih Lia, ditunggu
1: lagunya. Ditunggu lagunya. Oke, dari Mama Ika tadi ya, minta diputarkan lagu Jatuh Suka dari Tulus. Jarang-jarang ini Mama ya. Oke deh, dari via telepon lagi ada Amang Berubaya Juntak di Batu Nadua. Kita sapa lagi. Halo request pagi bersama Rao FM.
2: Halo request pagi bersama Rao FM.
1: Pagi kembali Amang Baru, kabar hari ini gimana? Gimana kabarnya Amang Baru?
2: Sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Mau request sehat, lagu? Mau request lagu apa ini Amang Baru?
2: Dari judulnya Tuhan Ada dari Boknoi. Boknoi.
1: Tuhan Ada dari siapa Amang Baru?
2: Boknoi.
1: Bentar ya. Kita cek dulu. Dari siapa tadi Amang Baru, bisa sekali lagi diulang?
2: Boknoi.
1: Ini penyanyinya enggak ada Amang Baru ya.
2: Judulnya Tuhan Ada. Penyanyinya Boknoi.
1: Boknoi tadi ya, bentar lagi. Ini sembari lecek mau salam-salam dulu Amang Baru.
2: Salamnya buat yang lagi dengar aja lah.
1: Oke, di hari Jumat Amang Baru ya.
2: Iya.
1: Ini yang ada dari Intimate Till Noon Amang Baru.
2: Sama siapa aja lah.
1: Oke, Amang Baru siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
3: Request pagi bersama yang dengan siapa yang marah?
1: Dengan lihat doang Bang Noah di Padang sih limpuan.
3: Belum mandi.
1: Sudah dong, sudah sisir ya, ini belum mandi dibilang ya. Bang Noah gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah kabar buruk.
1: Kabar buruk ya. Kemarin kabar kabar baiknya udah hilang ya. Udah jadi kabar buruk ini.
3: Ada yang digadaikan cintanya, ada yang jatuh cinta.
1: Aduh, ada yang jatuh suka. Ini mau request lagu apa nih Bang Noah?
3: Hari Jumat tampil aja lah.
1: Judulnya yang mana?
3: Ketahuan
1: dari Mata Band. Akhir lagunya ada Bang, mau salam-salam lagi?
3: Salam-salam buat adik kerja yang jarang mandi.
1: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya Bangku. Oke, dari Bang Noah tadi ya. Aku sudah mandi. Oke deh, dari via telepon lagi. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya Fom. Halo.
4: Pagi
1: kembali.
4: Iya, mau request lagu nih Mbak.
1: Boleh, boleh. Jangan minta pecel aja ya.
4: Iya, dari Sarwenda.
1: Boleh, yang mana ini?
4: Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu, seperti biasa lagu favorit ini Bang ya.
4: Ember.
1: Ember deh.
4: Emberan.
1: Dari Sarwenda,
4: oke
1: Bang.
4: Durasi, capcus.
1: Capcus, mau salam-salam lagi.
4: Assalamualaikum.
1: Oke, deh, waalaikumsalam. Antara benci dan rindu dari Sarwenda. Oke, siap kita putarkan nanti ya. Ini kita bacakan saja semua dari via chat WhatsApp ya, karena nanti di formasi pukul 11 kita ada program obsesi nanti ya. Kita bacakan saja semuanya ini. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu Astaga Bercanda ya. Dikirim salam katanya untuk Kak Penyiar dan semua pendengar WFM. Terima kasih. Oke, siap kita putarkan nanti ya. Lanjut, dari Mama Ilham di Parumnas Bijor Calling, mau request lagu dari Nisa Sapian yang judulnya Sejadah Merah. Dikirim salam buat suami yang lagi bekerja, buat Mak Malik di Parumnas, Mama Rizky Aik Tuhul, buat Pak Bayi Juntak, Bang Toib, buat Bang Syahrul, dan terkhusus buat Adia Cantik dan pendengar WFM. Terima kasih. Oke, mamaku, siap ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, ada dari Uma Al-Farizi dari Si Hepeng ya, waduh. Mau request lagu Berlayar Tak Bertepi.

0: Dan dikirim salam katanya buatnya lagi dengar aja. Oke, siap. Lanjut dari via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Bang David ya. Mau request lagu dari Seventeen yang judulnya Jaga Selalu Hatimu. Kirim salam untuk keluarga besar Bang David. Semoga sehat selalu semua penyiar dan pendengar setia Roy FM Padang Sidimpuan. Saat ini cuaca Kota Pekanbaru kabut dan mendung. Iya betul sekali Bang ya. Semoga kita selalu sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Buat Bang David ditunggu lagunya, kita putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Safwan. Request lagu Risau dari Atik CB. Salam-salamnya buat Pak Baju untuk di Batu Nadua. Bang Syahrur, Bang Toib di Pijar Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan Poncahit Natama Bin Tuju. Juga semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi baru tugas. Oke abangku, siap. Satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini mau request lagu Semata Karnamu katanya. Dikirim salam buat kakaknya aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Ini kita lanjut saja ke lagu ya. Dan nanti takutnya juga gak terputar ya, sampai formasi pukul 11 nanti. Nanti akan kembali di formasi pukul 11 di program Obsesi tentunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi mak.
0: Wih, na cikas-cikas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kembali lagi bareng Lia tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan seperti yang sudah Lia katakan tadi, di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program obsesi ya, ataupun obrolan seputar Saqafah Islam. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber kita di sini, ada Ukhti Nidayah. Assalamualaikum ya Ukhti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana ini Ukhti?
1: Alhamdulillah bi khair. Lia apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah baik juga, Masya Allah.
0: Ini hari ini kita mau bahas tema apa nih Ukhti ya?
1: Ingat tanggal 7 Oktober 2023 terus ke 7 Oktober 2026. Sekarang tanggal 9 Oktober. Berarti 2 hari yang lalu, tepat 3 tahun genosida yang sangat luar biasa terjadi di Palestina. Jadi insya Allah hari ini kita bahas tentang Palestina. Cuma kita juga mau nelisik nih, kan ada kemarin tuh Kongres PBB ya, Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di akhir September. Ternyata Amerika Serikat tidak kasih izin kepada Presiden Palestina untuk hadir, tapi justru malah kasih izin kepada pimpinan Zionis terlaknat gitu ya, Benjamin Netanyahu, untuk hadir di kongres tersebut, di sidang umum tersebut. Jadi mau kita bahas standar ganda yang dilakukan oleh Amerika terhadap Palestina, terus bagaimana sih sebenarnya urgensi tentang ukhuwah Islamiyah gitu ya di tengah-tengah masyarakat.

merasakan banyak nikmat dari Allah sejak dari tadi bangun pagi gitu ya, sampai pada detik ini ternyata Allah masih memberikan kita banyak kemudahan, Allah masih memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk bertaubat, Allah masih memberikan kita banyak kemudahan gitu, dan yang lainnya. Dan yang terkhusus pasti Allah, kita tanpa kita sadari Allah masih memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita gitu. Serta salat yang salim yang melepaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah yang mencintai beliau dan beliau pun cinta kepada kita. Yang kita rindu pada beliau saat ini dan beliau pun sesungguhnya rindu kepada umatnya begitu. Semoga kita layak untuk bersua dengan beliau nanti di yaumul akhir, bergabung dengan orang-orang yang solih gitu ya, dan memang Allah tutupkan semua aib, tutupkan semua kesalahan, Allah maafkan, Allah ampuni semua kesalahan kita sehingga kita memang layak untuk masuk ke dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini kita bahas lagi tentang Palestina, karena sepertinya kita merasa bahwa Palestina ini ya udah hal yang sudah lumrah terjadi dan sudah menjadi tobiinya terjadi di sana gitu. Padahal sebenarnya kan ada tanggung jawab besar dari kaum muslimin seluruh dunia. Berarti kalau tanggung jawab muslim seluruh dunia, berarti tanggung jawab saya, tanggung jawab Yuftilia, dan tanggung jawab siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim gitu. Nah, jadi kita awali dari fakta ya, pemerintah Amerika Serikat menolak kasih visa kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York di akhir September lalu. Sebaliknya, Trump itu justru mengizinkan Benjamin Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung akhir September itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi awal ya kenapa kita mengangkat tema ini. Tapi kalaupun tidak ini yang menjadi topik utamanya, sebenarnya ya yang mau kita soroti adalah sudah berapa puluh tahun Palestina digenosida gitu ya, dan bahkan yang 3 tahun terakhir ini dengan Taufan Gaza gitu, seolah-olah itu hanya menjadi persoalan Gaza dan Timur Tengah gitu, bukan menjadi persoalannya kaum muslimin secara keseluruhan. Padahal hingga detik ini apa yang terjadi pada Palestina dan negeri-negeri muslim yang lain itu adalah menjadi tanggung jawab muslim yang seluruhnya gitu. Karena kenapa kata Rasulullah, kaum muslimin itu umpama satu tubuh, ketika satu tubuhnya satu bagian tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Nah, ketika Palestina masih berdarah hingga sekarang, masih terluka sampai sekarang, masih dibantai, dijajah gitu ya, bahkan diusir dari negerinya sendiri oleh penjajah laknatullah, maka posisinya kaum muslimin sebenarnya tidak boleh diam. Kita justru berada di titik yang putus asa, ya udahlah, nggak akan bisa tersolusikan, nggak akan bisa terselesaikan gitu. Atau bahkan ada lagi beberapa ya yang kayaknya dulu pernah juga kita bahas nih di obsesi, ya udah terima aja solusi dari Amerika tuh, nation state katanya kan, bagi aja wilayah Palestina itu separuh jadi wilayah Palestina, separuhnya lagi jadi wilayah Israel. Nah, kalau itu yang diambil, solusi-solusi seperti itu justru akan melemahkan posisi kaum muslimin di mata dunia. Kenapa? Ya berarti kan kalian mau tidak mau harus ngikut ya dengan yang kami mau, kan gitu tuh kata penjajah. Terus yang kedua, ketika solusi itu diambil, nggak akan menuntaskan masalah karena benalunya ada di situ gitu ya, si penjajahnya masih ada di situ. Bahkan kita harus kasih separuh rumah kita ke dia. Nah, itu berarti orang yang menyuruh solusi tersebut mendukung penjajahan tanpa dia sadari gitu. Jadi semoga Allah memenangkan Palestina, semoga Allah membukakan mata hati dan pikirannya kaum muslimin untuk berjuang kembali gitu ya dalam ukhuwah Islamiyah, menyadari bahwa mereka tidak boleh terpecah belah. Lalu kemudian juga persoalan Palestina hanyalah satu contoh dari banyaknya persoalan kaum muslimin dunia saat ini. Dan kalau kita lihat dalam salah satu buku yang dituliskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kalau saya tidak salah dalam kitab Mafahim gitu ya, dijelaskan oleh beliau bahwa persoalan Palestina ini, kalau kita lihat Palestina, Palestina itu adalah percontohan apa bayang-bayang dari negeri-negeri Arab. Maksudnya gimana? Ketika Palestina ini mampu merdeka atau ketika Palestina merdeka, berarti bayang-bayang negeri-negeri yang pecah dari kaum muslimin yang ada di Arab, kesatuan-kesatuan Arab tadi itu, maksudnya itu negara-negara bagian Arab gitu ya. Nah, itu akan hilang. Artinya memang kalau pengen hilang penjajahan yang ada di Palestina, solusinya adalah persatuan kaum muslimin gitu. Jadi itu menjadi satu hal yang sudah pasti gitu. Gak bisa kita membebaskan Palestina tanpa persatuannya kaum muslimin gitu. Dan begitu juga dengan persoalan muslim lainnya. Dan sesungguhnya hadirnya Israel di sana itu tidak hanya karena tiba-tiba, tapi memang sudah dibuat dan sudah dirancang oleh penjajah barat gitu ya, bagaimana agar kebangkitan Islam khususnya di jantungnya kaum muslimin itu bisa teredam. Jadi tolak ukurnya itu, kalau misalnya negeri-negeri muslim yang ada di Arab

sudah mulai menolak Israel secara terang-terangan atau menunjukkan pertolongannya kepada Palestina secara fisik gitu, maka berarti posisinya keberadaan Israel ini sudah sangat terancam. Berarti gini, ketika persatuan kaum muslimin itu tinggi, maka Israel ini bisa dibasmi gitu loh. Tapi ketika persatuan kaum muslimin ini lemah, maka Israel laknatullahnya itu masih menggeliat gitu. Nah itu kalau kita simpulkan ya gitu, sehingga topik hari ini sebenarnya nggak akan tuntas di hari ini saja, tapi membuka kembali mata kita tentang kondisi Palestina gitu. Nah Kak, yang terjadi tadi kan Donald Trump tidak kasih izin kepada presiden Palestina gitu ya. Sebenarnya bagaimana tanggapan dari negara-negara lain? Ada 152 negara yang menolak tindakan Amerika tersebut, di mana dia melarang delegasi Palestina untuk menghadiri sesi ke-89 Majelis Umum di New York. Jadi sebenarnya ada 150 negara yang menolak apa yang dilakukan oleh Amerika. Negara-negara tersebut menekankan bahwa melarang delegasi Palestina adalah pelanggaran JCPOA, dan perjanjian yang ditujukan antara PBB dan Amerika ini secara hukum mewajibkan Washington sebenarnya untuk memfasilitasi masuk dan tinggal dari delegasi diplomatik, negara anggota dan pengamat agar dapat menghadiri pertemuan Majelis Umum tanpa ada hambatan. Jadi kalau misalnya ada lagi kegiatan Majelis Umum, nah kalau ini kan ke-89 gitu ya. Ke-81, maka harusnya semua yang sudah masuk dalam PBB tadi itu harus diikutkan tanpa ada hambatan gitu. Kecuali memang mereka tidak mau berhadir. Nah, ini mau berhadir tapi tidak dihadirkan. Terlepas ya ini apa sih yang mereka tuju dan yang lainnya. Ya kalau kita lihat lagi Amerika dengan Israel itu hubung yang nyuplai Israelnya siapa? Yang ngedukung Israelnya siapa? Kan gitu. Maka tindakan Amerika tersebut jelas menunjukkan kesewenang-wenangan, terlebih lagi Mahkamah Pidana Perintah penangkapan untuk Netanyahu karena didakwa melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan gitu. Dari ICC sudah dikasih nih surat penangkapan Netanyahu, tapi seberganda dari Amerika. Dunia pada dasarnya tahu bahwa ada hubungan yang harmonis dan sangat romantis gitu ya antara Amerika dengan Zionis dalam membombardir Palestina. Kalau istilahnya kita tuh udah jadi rahasia umum gitu. Nah, jadi dunia pada dasarnya tuh udah tahu bagaimana keharmonisan dan keromantisan hubungan kedua negara ini. Keduanya memiliki kepentingan satu sama lain gitu ya. Maka standar ganda Amerika terhadap Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menterinya Zionis Benjamin Netanyahu terkait kehadiran mereka dalam sidang umum PBB di New York jelas menegaskan keberpihakan dari Amerika pada kepentingan Yahudi dan mencerminkan kemitraan strategis yang sangat kuat di antara keduanya gitu. Ini yang harus kita pahami bersama di awal. Terus sejumlah pengamat internasional itu juga menilai bahwa keputusan Amerika menolak visa dari Presiden Mahmud Abbas yang ada di Palestina utamanya gitu ya, ketika Benjamin Netanyahu hadir dan malah dikasih kesempatan juga untuk berpidato gitu. Nah, tentu ini adalah bentuk perlakuan yang sangat tidak adil. Dan kritik ini didasarkan pada UN Headquarters Agreement di tahun 1947 gitu ya, yang mewajibkan Amerika untuk memfasilitasi akses bagi perwakilan semua entitas anggota dan pengamat PBB. Yang tadi disebutin, kalau dia udah masuk anggota, udah masuk pengamat PBB-nya, disuruh ya Amerika tuh harus mewadahi, tidak boleh menghambat gitu. Tapi pada faktanya justru malah dihambat, bahkan dialasankan visanya tidak diterima di Amerika gitu. Maka upaya pembatasan tersebut sebenarnya dinilai sebagai langkah politik untuk menekan kepemimpinan Palestina dan meredam diplomasi mereka di panggung internasional. Bayangkan kalau presidennya ikut, ya kan? Nah, sedangkan kita lihat selama ini banyak panggung-panggung politik internasional yang ketika pendukung Zionis berbicara, mereka ditinggalkan. Ya kan? Yang ini yang ngomong baru pendukungnya loh, bukan Zionisnya langsung gitu ya. Masih pendukungnya saja yang ngomong, udah ditinggalkan sama forum gitu. Nah, apalagi kalau misalnya Presiden Palestinanya hadir, ya, maka bagaimana dukungan itu akan mengalir ke Palestina? Karena orang tahu kok siapa yang membombardir, siapa yang jadi korban gitu ya. Nah, untuk menjustifikasi tindakannya, Amerika justru melontarkan tuduhan bahwa otoritas Palestina gagal memenuhi komitmen proses perdamaian dan mengambil langkah sepihak untuk mempromosikan pengakuan internasional tanpa jalur negosiasi langsung dengan Yahudi. Jadi Amerika bilang enggak boleh masuk karena apa? Palestina enggak mau
negosiasi dengan Yahudinya, jadi nggak mau damai gitu, padahal harusnya kan terjadi perdamaian gitu.

0: Maka persekongkolan antara Amerika dengan Zionis sesungguhnya dipertontonkan secara vulgar di panggung internasional. Bahkan di tengah tuntutan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau yang tadi kita sebut dengan ICC terhadap Netanyahu, Amerika membuktikan diri sebagai sekutu terbaik bagi si kaum Yahudi. Kenapa? Lembaga kemanusiaan seperti Amnesty International sendiri mendesak seluruh komunitas internasional termasuk Amerika untuk menghormati hukum internasional dan mengeksekusi surat perintah penangkapan Netanyahu demi keadilan bagi korban yang ada di Gaza, tapi justru tidak dilakukan oleh Amerika gitu. Maka dengan pongah, pejabat tinggi dan Kongres Amerika menilai keputusan ICC yang merilis surat perintah penangkapan pada November 2024 tahun lalu, dua tahun yang lalu ya. Ini masya Allah ya, sudah 2 tahun saja gitu ya. Nah, berarti 1 tahun dari Taufan Gaza terkait perang yang di Gaza gitu ya, sebagai langkah yang terburu-buru dan bias secara politik. Justru ini yang dibilang sama pejabat Amerika ketika dikeluarkan surat penangkapan Netanyahu, dianggap surat itu terlalu terburu-buru. Dan bentuk arogansi nyata dalam hal ini adalah ketika pemerintah Amerika bahkan memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan visa terhadap para hakim dan jaksa ICC yang terlibat dalam penyelidikan terhadap Zionis dan personil militer Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang justru mendukung tindakan tadi gitu ya, atau penyelidikan terhadap Amerika terhadap Zionis, justru Amerika melarang mereka tuh untuk masuk ke Amerika. Nah, setiap suara protes dunia benar-benar di backup gitu ya oleh kondisi dunia. Dan 124 negara yang menjadi anggota ICC secara hukum berkewajiban untuk menangkap individu yang menjadi buronan pengadilan jika mereka masuk ke dalam wilayahnya. Namun karena sikap arogansi dan hipokritnya, Amerika bungkam dan seenaknya sesumbar bahwa negaranya bukanlah anggota dari ICC International Criminal tadi gitu ya. Nah, oleh sebab itu dengan Amerika sebagai tuan rumah yang diadakan di New York dari tuan rumah PBB itu, Netanyahu tetap dapat menghadiri dan sidang menghadiri sidang umum PBB itu tanpa resiko akan ditangkap oleh Amerika. Padahal dunia sudah ngeluarin apa tadi? Surat penangkapan Netanyahu. Nah, langkah ini tidaklah sesederhana taktik di atas bidak catur gitu ya. Kenapa? Karena sebagai negara adidaya, Amerika sedang menunjukkan jati diri sebagai pengendali dunia. Kalaupun kalian bilang dia ditangkap, kalau saya bilang enggak, ya enggak. Nah, kan gitu. Maka dengan bebas, Amerika dapat menentukan nasib satu negara hanya dengan menolak pemberian visa atau mengandalkan hak veto dia di PBB. Nah, itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, siapa yang natapin hak veto tuh, ya kan? Nah, maka dalam persoalan antara Palestina dengan Zionis, sikap Amerika tuh sangat ditentukan pada kepentingan politiknya. Amerika secara terang-terangan mendukung keberadaan Zionis di Timur Tengah karena besarnya kepentingan dia di sana. Amerika tuh kan besar kepentingannya ya, dengan semua yang ada di Timur Tengah, minyaknya dan yang lainnya. Maka dengan hadirnya Zionis di situ, itu kan untuk mengamankan gitu ya, mengamankan dan menjadi stabilizer gitu ya, kepentingan Amerika di Timur Tengah. Nah, Amerika membutuhkan tangan yang lain yang akan melayani dia dan bekerja untuk kepentingan politik dan ideologinya. Dia tidak masuk ke dalam, tapi ada tangan-tangan yang ada di situ. Nah, mirisnya penguasa Muslim yang ada di muka bumi ini, lebih dari 50 negara, seolah takluk, seolah tidak berdaya melawan arogansi dari Amerika dan tetap terikat dengan lembaga internasional seperti PBB yang juga terbukti kalah dengan dominasi dari Amerika. Sebenarnya kan yang kita khawatirkan dan yang kita sedihkan ini 50 negara lebih loh gitu ya, masa tidak punya power gitu ya. Nah, maka kita perlu mengoreksi atas kesalahan penguasa Muslim dan harus dipahami bahwa sebagai negara adidaya, adikuasa gitu ya, Amerika telah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk mempertahankan pengaruhnya secara global. Maka dalam masalah Palestina, Amerika menunjukkan keberpihakannya pada Zionis karena ingin mengamankan kepentingannya di Timur Tengah. Maka tidak heran pada setiap langkahnya bisa dipastikan Zionis akan selalu mengikuti arahan dari Amerika. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada kaitannya, sangat erat kaitannya. Kalau tadi bahasa kita di awal tuh sangat harmonis dan sangat romantis gitu. Nah, mungkin ini dulu deh di sesi pertama, insya Allah nanti kita lanjut di sesi kedua.
1: Oke, kita jeda dulu dengan berbagai iklan, jadi tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG Rakyat Marbagas mah Boruta, betul deh kele.
1: Ima daeda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason, eda.
2: Ulang lu pada eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
2: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA-na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata 0813-6411-9081. Sekali lagi, 08 Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Double shot. Triple W.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masuk ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, standar ganda Amerika Serikat terhadap Palestina dan urgensi ukhuwah Islamiyah dengan

organisasi negara yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu PBB berdiri dengan visi mencegah konflik antar negara dan mencegah konflik yang terulang sehingga jangan terulang lagi perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Kan itu alasan yang disampaikan. Kalau kita sekolah juga disampaikannya sedemikian. Nah, sebelum berdirinya PBB, ada juga yang disebut dengan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun tujuan PBB, meskipun tujuan dari LBB adalah negara adidaya. Negara adidaya tadi siapa? Amerika. Dan mencegah negara lain muncul usai adanya perang-perang tadi. Jadi agar Amerika tuh sederhananya gini, agar Amerika tuh nggak punya pesaing, agar Amerika tuh tidak di apa namanya ya, di ada kan kalau negara yang ikut berperang tuh ada Rusia, kemudian ada negara-negara lain, adanya PBB. Ngomongnya gimana? Udah-udah jangan perang-perang lagi, kan gitu kan ya. Nah, itu salah satunya tuh. Nah, khususnya yang diinginkan oleh Amerika agar tidak bangkit lagi, agar ada negara adidaya yang sangat besar juga yang tidak menjadi pesaing bagi dia adalah kekhalifahan Utsmaniyah yang saat itu sudah runtuh. Jadi kalau kita mengkaji nanti tentang sejarah Islam, memang kan ada kekhalifahan Islam gitu, namun kemudian setelah Perang Dunia Kedua ini nggak ada lagi sama sekali. Nah, jadi salah satu tujuannya ya tadi, negara-negara adidaya bukan hanya Rusia gitu, tapi juga institusi Islam ya jangan bangkit lagi dengan alasan udah semua masuk ke dalam PBB ya, terus semuanya damai-damai ya, jangan berantem-berantem kan gitu. Nah, maka dengan sejarah ini seharusnya umat Islam memahami bahwa segala jenis diplomasi maupun kerjasama yang digagas oleh Amerika dan sekutu-sekutunya yang katanya untuk meredam konflik tidak akan pernah membuahkan hasil yang adil bagi Palestina. PBB kalaupun tadi dengan kalimat kalis dan yang lainnya, tapi kan yang nge-handle-nya Amerika lagi gitu. Nah, maka kebijakan hak veto lagi salah satunya ya, kan ada 5 negara yang punya hak veto. Kalaupun satu sidang itu membenarkan, menginginkan, mengiyakan, menyetujui satu topik, ketika ada satu yang punya hak veto tidak sepakat, kan batal gitu. Nah, jadi kebijakan veto Amerika di Dewan Keamanan PBB dan ketidakmampuan badan internasional tersebut, ketidakmampuan PBB untuk menegakkan resolusi-resolusinya, kalaupun dia sudah menyepakati ini itu segala macam, ini menunjukkan secara nyata betapa sistem yang sedang kita jalankan hari ini, sistem demokrasi sekuler, adalah sistem yang gagal mewujudkan perdamaian. Gitu. Jadi kan kemarin disebutin tuh tahun 2024 tangkap Netanyahu, yang tidak sepakat siapa? Amerika. Punya hak veto? Punya. Gitu. Berarti sebenarnya lembaga-lembaga itu pun, lembaga internasional tadi, tidak menghasilkan apa-apa pada akhirnya gitu. Nah, maka selama dunia masih berada dalam kendali Amerika, maka umat Islam tidak bisa berharap keadilan bagi lembaga-lembaga tersebut. Apalagi berharapnya sama Amerika, enggak mungkin. Termasuk kepada saudara kita di Palestina. Bahkan menyerahkan urusan Palestina kepada Amerika dan PBB adalah kesalahan besar. Yang kemarin heboh menawarkan solusi two state nation kan juga mereka. Bukan menyuruh keluar Israelnya dari bumi Palestina kan, tapi ya udah buat aja two state nation gitu. Sekarang sederhananya kalau kita berpikir juga, kalaupun Netanyahu-nya ditangkap, apakah untuk mengusir Israel dari sana? Belum tentu juga gitu. Nah, sekarang surat itu malah tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena Amerika tidak menyepakatinya tadi gitu. Nah, justru malah dia bilang gini kan tadi ya, siapa aja yang mengusut-kusut tentang Israel, nah, dia hakim yang mau datang ke Amerika malah ditolak, enggak boleh masuk gitu. Ya. Nah, maka sebagai musuh Islam gitu ya, umat dan penguasa harusnya kan bisa melihat masalah ini secara jernih. Sudah berpuluh tahun kita berharap pada PBB, berharap pada Amerika, enggak pernah ada gitu. Nah, sebagai musuh Islam ya, Amerika dan sekutunya, para pemimpin kafir sama sekali tidak memiliki niat untuk mewujudkan keamanan bagi kaum muslimin. Bukan hanya Amerika sebenarnya, kita lihat saudara kita di Xinjiang Cina, kita lihat dengan saudara-saudara muslim yang lain yang di luar negeri gitu ya, selain Palestina ada Suriah, ada Rohingya, ada Rohingya Myanmar gitu ya, kemudian ada muslim Patani, kemudian ada muslim-muslim lainnya gitu. Maka untuk itu harusnya kaum muslimin harus merumuskan langkah strategisnya sendiri tanpa menyandarkan, tanpa berharap kepada negara penjajah. Harusnya dia punya strategi sendiri yang tidak melibatkan penjajah. Nah, sudah saatnya umat Islam melalui penguasa-penguasa mereka melepaskan ketundukan pada Amerika dan lembaga internasional bentukan dari negara-negara kafir tersebut seperti PBB. Maka tidak ada harapan pada mereka, sebab bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh lembaga tadi ataupun Amerika itu sendiri

sudah mereka lakukan, sudah tidak terhitung dan sudah berulang kali pengkhianat itu mereka lakukan kepada kaum muslimin gitu, berulang kali dari zaman dulu gitu ya. Maka untuk itu penting bagi kaum muslimin untuk mengevaluasi dan melakukan koreksi atas keputusan mereka untuk tidak membebek lagi pada arahan penguasa-penguasa kafir. Ini yang sebenarnya sangat kita harapkan dari penguasa muslim. Membebek kepada penguasa kafir itu justru merugikan kaum muslimin gitu. Nah, tapi ini kita ada satu topik ya yang mau kita bahas di sini ya. Larangan berwala pada pada kaum kufar. Wala tuh apa ya? Mengikut aja gitu loh. Nah, wala gitu ya. Nah, maka hari ini musuh-musuh Islam sesungguhnya sudah sangat gentar dengan Islam. Ini enggak bisa kita pungkiri. Karena mereka selalu berupaya menghalangi persatuan umat dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang mereka serang kepada kaum muslimin secara licik hingga adanya perang fisik sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah. Ada pernah dengar dek tentang misal gini ya, ngapain perempuan tuh harus pakai kerudung, ngapain perempuan tuh harus nutup aurat, kan bebas lah harusnya. Atau kemudian juga ngapain harus perkara-perkara, kenapa harus 2-1 sih untuk waris di dalam Islam, perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Atau kemudian juga kenapa harus dipotong tangan, kenapa harus ini. Jadi opini-opini itu adalah penyerangan secara pemikiran kepada kaum muslimin dan itu ada. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang kufar tersebut adalah dengan perang pemikiran dan perang fisik. Kalau kita mungkin di Indonesia nggak ngerasain perang fisik, tapi ngerasain perang pemikiran gitu. Tapi kalau yang di Timur Tengah atau beberapa negeri-negeri lain kayak di Myanmar, di Patani dan negeri yang lainnya, itu perang secara fisik. Jadi mengeluarkan mereka dari akidah Islam itu secara fisik. Tapi kalau di wilayah yang tidak diserangi secara fisik, diserang secara pemikiran gitu. Ghuzul fikr istilahnya kan, perang pemikiran. Akhirnya kita ngerasa, "Oh iya ya, benar ya," gitu. Atau bahkan Allah kan sekarang nih udah apa kata orang ya, jangankan yang halal, yang haram aja susah gitu, akhirnya diikutkan gitu. Padahal sebenarnya kan dalam konteksnya itu halal haramnya sangat jelas gitu. Nah, jadi perang yang terjadi sekarang tuh bukan hanya perang fisik tapi perang pemikiran. Jadi ada ghuzul fikr gitu ya, ada ghuzul sakofi, ada perang pemikiran, kemudian ada juga perang sakofi, perang kebudayaan gitu. Kenapa, gimana maksudnya perang kebudayaan? Tanpa kita sadari kita ngikut gak ke budaya orang lain? Ngikut yang seharusnya gayanya nih, apa kemarin tuh sempat viral tuh kalau di perempuan, maaf ya, Job Bush ya, yang dia tuh ketika pakai kerudung tapi kerudungnya ditarik set-set gitu ya, kemudian sampai ke leher tuh tapi dadanya itu loh. Atau kemudian mohon maaf sekali nih ya, mungkin kita sebagai muslimah juga harus sering-sering ngoreksi, pakai pakaian yang dianggap syar'i tapi membuat adanya khayalan lain tentang pakaian itu. Contoh pakai baju lengan panjang tapi kemudian pakai di luarnya sejenis apa ya, pakaian luar tapi pakai yang you can see. Tuh coba kalau ada yang lihat kan jadi terbayangnya yang you can see-nya gitu loh. Jadi perempuan itu juga harusnya memperhatikan pakaian yang dia gunakan. Nah, ini termasuk salah satu ghuzul sakofi enggak? Iya, ini masuk kategori perang budaya. Nah, atau kemudian juga dari gaya hidup sekarang. Kalau enggak pacaran atau apalah ya yang mulai dari segala macam lah gitu ya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi perang yang terjadi bagi muslim itu adalah perang pemikiran, kemudian perang budaya, apalagi di kalangan remaja kita, anak muda kita, narkotika, kemudian juga tontonan-tontonan, judol ya, judi online, kemudian juga apa yang mereka lihat di dalam sosial media yang itu bukan budaya Islam, justru malah terbawa hingga ke rumah, ngelawan orang tua gitu ya. Kemudian juga apalagi budaya-budaya lain tuh, nongkrong tapi lupa gitu ya, nongkrong tapi sampai lupa tentang jati dirinya sebagai seorang muslim, gak sholat lah, terus entah apa yang dilakukan gitu ya. Nah, itu bukan jati diri muslim gitu. Nongkrong boleh ya, boleh, tapi selagi positif gitu. Tapi kan yang sekarang terjadi gak seperti sedemikian gitu. Nah, jadi budaya pacaran dan yang lainnya, zina di mana-mana, atau bahkan mungkin yang kita lihat dari tontonan sekarang lah ya, kan bukan budaya muslim sebenarnya tontonan adegan ranjang gitu. Nah, sekarang ini udah sangat di mana-mana kayaknya, udah itu aja pembahasan gitu ya. Nah, itu ghuzul fikr, ghuzul sakofi. Tapi di luar ghuzul fikr dan ghuzul sakofi ada perang secara fisik. Nah, itulah yang terjadi di Palestina.
Jadi sama-sama mengeluarkan kita dari Islam kan, tapi satu secara fisik, satunya lagi pakai pemikiran. Diserang, dijauhkan dulu dari ide Islam, dijauhkan dulu dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dimasukkan tuh pemikiran-pemikiran Barat. Kalau masih kuat agamanya, kuat imannya, gak mungkin diterima. Nah jadi saya dulu tuh pernah baca buku gini juga sih, Dek. Ada orang yang bilang, apa, di buku tuh dijelasin gini, ketika melihat seorang pemuda yang dia menggenggam berlian di tangan kanannya, kemudian di tangan kirinya itu ada pedang yang sangat tajam, ada Anda tahu kalau si pemuda tadi itu adalah orang yang sangat lihai dalam menggunakan pedang, menggunakan samurai. Berani gak ngambil berlian dia yang tangan kanan? Akan berani. Kenapa? Kita mau dari belakang bisa ditebas, kita dari kanan bisa ditebas, bisa dari kiri juga ditebas. Tapi ada yang bilang gini, coba pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa mendapatkan berlian itu tanpa kena bunuh sama dia, tanpa dilukai sama dia, tanpa dianggap musuh sama dia. Nah, gimana caranya? Coba buat dia berpikir bahwa berlian itu adalah batu biasa yang dia akan ngerasa makin lama dia pegang makin rugi, gak ada gunanya gitu loh. Maka pada akhirnya apa yang akan dia lakukan? Dia bukan ngasih ke kamu, dia buang. Kenapa? Dia nganggap berlian itu gak berharga. Nah, begitulah yang dilakukan oleh penjajah kepada pemuda-pemuda muslim. Iman yang seharusnya ada dalam hatinya, dalam dirinya, kalau dianggap agama itu bukan sesuatu hal yang berharga, dibuang gak? Dibuang. Bahkan gak perlu disuruh sama Barat, kalian keluar dari Islam ya, gak perlu digoreng syaitan, keluar dari Islam ya, dia sendiri akan meninggalkan itu. Jadi kan apa yang dilakukan oleh Barat, penjajah Barat khususnya gitu ya, terhadap pemuda muslim adalah membuat bahwa agama itu tidak penting. Yang penting itu apa? Kamu punya kecerdasan, kamu bisa dapatkan apa aja dengan sesuai dengan konsep Barat. Kebahagiaan itu diukur dari sisi materi. Makin banyak uangnya, makin banyak hartanya, makin banyak rumahnya, makin banyak berliannya, makin banyak, itulah ya, punya jet pribadi, jet umum. Nah itu akan buat dia makin bahagia. Padahal sebenarnya dalam Islam bukan itu konteksnya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Patokan dari semua kebahagiaan dia bukan lagi kebangkitan Islam, bukan lagi kebangkitan dari Muslim yang lainnya, tapi ya bagaimana saya bisa punya banyak materi gitu. Kan buzul fikr tadi ya, tanpa kita sadari ya kita membuang agama kita sendiri. Padahal kunci kebangkitan kaum muslimin adalah harus menggenggam iman dan Islam itu dalam hatinya dan menjadikan Allah betul-betul satu-satu tujuan dalam hidupnya gitu. Nah ketika tadi sudah dia buang, ya jelas Rasul pun tidak akan dia ikuti lagi, cara hidupnya salah. Nah makin diobok-obok sama kafir gitu ya, makin diobok-obok sama penjajah gitu. Ini kita lanjut lagi nih bahasannya. Tapi ya itu salah satu yang harus kita pahami gitu ya. Pemikiran yang perang pemikiran yang secara licik mereka masukkan kepada kaum muslimin, bahkan mungkin dalam buku-buku, dalam konten-konten, dalam berita-berita gitu ya. Nah, itu tanpa kita sadari sampai sekarang itu masih berlanjut. Nah, jadi mereka menghalangi hadirnya keberkahan Islam melalui kelamnya sistem sekuler kapitalisme dengan memanfaatkan organ-organ internasional yang menjerat dunia Islam gitu ya, baik melalui jeratan perjanjian ekonomi, perjanjian kerjasama militer, perjanjian pendidikan, dan lain-lain. Perjanjian gini, contohnya ya, kerjasama militer. Presiden Mesir sekarang tuh kan Al-Sisi, ya, Jenderal Al-Sisi. Yang sebelumnya dia mengkudeta Mesir, gitu ya, dia mengkudeta Mesir dari kepemimpinan Mursi. Nah, jadi Al-Sisi ini sebenarnya adalah panglima militernya Mesir yang dilatih oleh Amerika. Jadi belajarnya ke sana gitu loh. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Mesir sekarang kan makin tunduk kepada Amerikanya. Itu salah satu contoh gitu. Maka untuk mengelabui umat dan para penguasanya, mereka bersilat lidah atas nama kerjasama dan diplomasi sembari bermanis muka kepada kaum muslimin, padahal hati mereka itu penuh dengan kebencian terhadap umat Islam. Ini yang terjadi dan yang dilakukan oleh para penjajah gitu ya. Umat harus memahami firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 118 yang artinya gini, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak berhenti-hentinya untuk mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka jauh lebih besar kebenciannya. Sesungguhnya kami jika kamu berpikir, itu kata Allah. Jadi jangan jadikan orang di luar Islam sebagai teman dekatnya gitu ya, dalam artian tadi pemimpin dari kaum muslimin dan yang lainnya gitu. Maka dari ayat di atas sesungguhnya
Allah telah memberikan peringatan agar umat Islam tidak memberikan loyalitas kepercayaan, dukungan politik ataupun dukungan militer ataupun dukungan ekonomi gitu ya pada hukum yang dibuat oleh orang oleh kaum kafir gitu. Karena sejatinya

yang mereka rumuskan adalah sesuatu yang akan menyusahkan kaum muslimin dan apa yang sesuai dengan kepentingan mereka saja. Dan ketergantungan negara-negara muslim pada institusi global atau kekuatan global barat adalah bukti nyata betapa lemahnya posisi politis dari kaum muslimin. Dia kan ngekor aja gitu ya. Dan para penguasa muslim menjadi pembebek karena kehilangan visi Islam sebagai sebuah ideologi. Dan hasilnya apa? Mereka seakan tidak mampu keluar dari kendali kuasa negara adidaya, Amerika Serikat dan antek-anteknya. Maka padahal kalau kita lihat umat Islam memiliki kekuatan baik dari sisi demografi, jumlah penduduknya, baik dari sisi geografis, kestrategisan wilayahnya, maupun modal dari sisi kekuatan militer. Dan yang terpenting, ruh Islam itu membara, guys, sebagai bara yang membangun peradaban. Nah, oleh karena itu tidak ada langkah politis lain yang harus dilakukan oleh kaum muslimin selain merumuskan persatuan umat di bawah kepemimpinan yang satu gitu ya, dan menyadarkan para penguasa muslim melalui aktivitas musabah lil hukam agar kekuatan umat bisa dipadukan dan diarah

0: sampai mengusir Theodor Hess dari ruangannya pada waktu itu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi keberanian dari si khalifahnya, pemimpinnya. Terus yang kedua, hadirnya institusi politik umat Islam yang akan menggentarkan kaum kafir adalah perkara yang urgent. Jadi harus ada institusi, harus ada lembaga, harus ada persatuan mereka yang secara politis seluruh dunia gitu. Maka dengan demikian, dakwah menegakkan khilafah harus menjadi poros untuk menyatukan kekuatan negeri-negeri muslim agar terikat khairu ummah dapat terwujud gitu ya. Jadi predikat sebagai umat terbaik itu bisa terwujud ya harus ada institusi politik kaum muslim. Khilafah itu berperan dalam menyatukan negeri-negeri muslim yang saat ini terpecah menjadi lebih dari 50 negara. Kemudian apa? Bermodal dari jumlah, posisi geografis yang sangat strategis dan sumber daya alam yang sangat melimpah serta spirit Islam yang murni akan mampu menghantarkan kaum muslimin pada kemenangan hakiki dan menandingi sistem kapitalis yang digawangi oleh Amerika sekarang. Jadi tadi khalifahnya yang berani, kemudian ada institusinya. Itu kalau institusinya tegak, apakah bisa kaumnya sumber daya alamnya sangat melimpah bahkan diperebutkan oleh negara barat gitu. Militernya jumlahnya banyak. Tapi apakah mungkin akan kuat katanya? Ketika bara Islam, iman itu ada di benaknya kaum muslimin. Ya, ingat aja dulu Indonesia dengan bambu runcing bisa melawan meriam gitu loh. Pakai bambu runcing loh. Iya. Kok bisa? Berarti kan iman itu menjadi pertaruhan juga gitu. Nah, maka institusi Islam tadi adalah kunci kemenangan. Kalau enggak ada yang mewadahinya, enggak ada komandonya, enggak akan bisa bersatu. Enggak akan bisa enggak ada pemimpin gitu ya, maka akan tercerai-berai sekalipun tadi kekuatannya besar. Jadi umpamanya sapu lidi, lidi-lidinya masing-masing ngerjain sendiri kan enggak akan ada impact-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita ikat dengan satu ikatan yang sangat kuat, maka bisa membersihkan, itulah banyak yang akan bisa dilakukan oleh sapu lidi tersebut gitu. Maka inilah sebenarnya yang menjadi kekhawatiran bagi musuh-musuh Islam. Demi menjaga persatuan kaum muslimin, mereka melancarkan banyak serangan opini dengan menstigmatisasi dan mengkriminalisasi ajaran Islam seperti dakwah dan jihad. Kan kata-kata jihad tuh sekarang, jangan ngomong-ngomong jihad fisabilillah lah, menakutkan gitu. Padahal melawan Palestina, melawan Israel itu gimana? Jihad fisabilillah gitu. Maka umat harus menyadari bahwa perang pemikiran yang dijalankan kafir barat tidak lain hanyalah untuk menjegal, untuk menghambat kebangkitan Islam. Maka hanya melalui institusi dari kebangkitan Islam tersebut, yakni khilafah Islam, khalifah selaku pemimpin seluruh umat akan memobilisasi kaum muslim secara global dan mengakomodir militer yang dimiliki oleh bergerak melakukan gerak jihad fisabilillah, sehingga umat mampu membebaskan kaum muslim yang tengah tertawan kapitalisme sekuler baik secara fisik maupun non fisik, atau pemimpin menjadi agenda utama umat Islam. Dan kini saatnya sebenarnya umat Islam tuh harus merapatkan barisan bahu membahu gitu ya dalam memperjuangkan hal yang sama, yakni apa? Menyerukan penegakan Islam secara kafah dalam institusi yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yakni khilafah Islamiyah. Dan dengan cara itu, ketika tadi sudah ada komandonya, sudah ada institusinya, maka dengan mudah semua kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin dialihkan gitu ya, diinikan untuk melakukan jihad fisabilillah dan yang lainnya gitu. Jadi urgensi dari ukhuwah Islamiyah itu enggak cuma sekedarnya namanya kan ukhuwah Islamiyah, persatuan kaum muslimin. Jadi kalau Islam itu dibagi tiga, akidah, syariah dan ukhuwah Islamiyah. Gitu. Akidah, syariah dan ukhuwah Islamiyah. Maka tidak bisa dipisahkan. Oh, saya mau berislam saja, tapi kita enggak peduli dengan kondisi umat, kata Rasulullah, enggak bagianku, gitu. Atau misalnya ya udah, saya mau berislam dengan keluarga saya saja atau dengan lingkungan kami saja, atau kita ngurus diri masing-masing aja, enggak. Ada topik ukhuwah Islamiyah. Kita tidak bisa tidak harus mengoreksi penguasa, harus kemudian juga ikut menuntaskan apa yang terjadi di negeri-negeri muslim lain, gitu. Kini ini, Dek.
1: Oke. Gimana? Sampai di akhir.
0: Sampai di akhir nih, Dek. Iya benar.
1: Oke, dan semoga obrolan kita di hari ini menambah wawasan kita juga ya, dan membuka hati kita terhadap penderitaan Palestina dan juga menguatkan semangat persaudaraan di antara sesama umat manusia tentunya ya. Dan ini kita akhiri saja waktu ya.
0: Boleh.
1: Atau masih ada ini kata-kata terakhir ini?
0: Satu aja ya, tentang hadis Rasulullah terkait kebangkitan Islam. Bahwasanya kan kata Rasulullah itu Islam itu berawal dari Syam dan akan kembali ke Syam. Bahwasanya di masa Rasulullah ya bangkitnya dari sana gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kondisi mana wilayah Syam, salah satunya adalah wilayah Palestina gitu. Jadi bahkan kan ada juga itu disampaikan kalau ingin melihat iman di akhir zaman itu ingatlah Syam, ingatlah Palestina gitu.

0: dan memang sangat luar biasa gitu ya. Cuma apakah kita hanya sekedar melihat-lihat dalil ini, ataukah kita berada di posisi Allah, jadikan hamba bagian dari pejuang Islam, tetapkan hamba dan keluarga hamba menjadi pejuang agamamu, dan jangan engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang mempermudah orang kafir menyerang kaum muslimin. Kenapa saya bilang sedemikian? Kadang ketidakpedulian kaum muslimin, keacuhan kaum muslimin tentang kondisi saat ini, kondisi umat saat ini, atau tidak mau mengkaji Islam, sebenarnya kan satu, gak peduli. Akhirnya makin mudah gak proyek baratnya masuk ke kaum muslimin? Betul, makin mudah. Tapi kalau misalnya nih, mengkaji Islam, yang sana mengkaji Islam, yang ini terfikir untuk kebangkitan Islam, kan ada tameng jadinya. Betul. Apa yang dijadikan oleh barat sebagai opini negatif bagi kaum muslimin, untuk menyerang kaum muslimin, orang-orang yang selalu belajar Islam ini akan menjadi tameng gitu loh. Nah, artinya gak akan mudah kan mereka disusupi. Tapi semakin mereka tidak peduli dengan agamanya, maka akan semakin mudah disusupi, dan semua proyek dilakukan oleh barat lancar aja. Contoh, apa yang dilakukan oleh Israel sekarang? Mudah. Kenapa mudah? Kaum muslimin gak peduli.
1: Iya.
0: Tapi coba ketika kaum muslimin peduli, dia pun akan berpikir 1000 kali gitu loh. Berpikir lagi, tidak akan, bahkan tidak berani untuk melakukan itu. Tapi ketika kaum muslimin, bahkan penguasanya, acuh terhadap hal tadi, justru malah ngikut, membebek, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Amerika sebagai sekutunya Israel, Israel mana takut kepada kaum muslimin. Jadi solusinya adalah, kita ingin memperjuangkannya, maka satu tindakan yang paling dasar adalah mulailah mengkaji Islam, belajar Islam, dan minta sama Allah agar kita menjadi pejuang agama Allah, minta kepada Allah agar Allah menyegerakan kebangkitan Islam itu, agar Allah lululantakkan Israel itu dan sekutu-sekutunya gitu.
1: Oke, ini kita akhiri ya Hoti ya.
0: Iya, saya udah di ujung durasi ini ya.
1: Terima kasih untuk Hoti yang sudah menyampaikan ilmunya ya. Dan nantikan kembali obrolan seputar Sakofa Islam di hari Jumat berikutnya ya, dengan tema dan juga narasumber yang berbeda tentunya.
0: Insyaallah.
1: Mohon maaf apabila ada salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis.

0: Rekan Rawi inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Bencana. Tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan rumah dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan terpenuhi main serta perlindungan dari dampak psikologis bencana. Penegasan tersebut disampaikan pada acara advokasi dan sosialisasi pemerintah daerah terkait partisipasi anak dalam program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau PRRP di Hotel Mega Permata Jalan Imam Bonjol nomor 178 Kota Padang Sidimpuan pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A bertujuan memperkuat komitmen pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar partisipasi anak menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pasca bencana. Dalam arahan bupati yang disampaikan, Jakfar mengatakan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Tapsel tidak hanya mengakibatkan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan perekonomian masyarakat, tetapi juga membawa dampak besar terhadap kehidupan anak-anak. Beliau juga menekankan bahwa pelibatan anak harus dilakukan sesuai usia, tingkat kematangan, dan kemampuan mereka. Partisipasi anak bukan berarti memindahkan tanggung jawab orang dewasa kepada anak, melainkan menyediakan ruang yang aman agar pendapat dan kebutuhan mereka dapat didengar serta dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tapsel berkomitmen melaksanakan pemulihan pasca bencana secara menyeluruh. Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Beliau berharap kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut menghasilkan pemahaman bersama, serta komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam setiap tahapan pemulihan pasca bencana di Tapsel. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus mencakup pemulihan sosial serta pemenuhan hak anak, bukan semata-mata pembangunan fisik. Ia juga berharap hasil kegiatan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui sinergi perangkat daerah, penguatan kapasitas aparatur, dan penyusunan rencana aksi pemulihan pasca bencana yang responsif terhadap anak. Di sisi lain, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapsel, Trianti Hadil Khairiawan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk forum anak di tingkat kecamatan dan desa sebagai wadah penyaluran aspirasi anak. Ia memaparkan sejumlah langkah pemulihan yang telah dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak, antara lain penyediaan hunian bagi warga terdampak, fasilitas bermain anak di kawasan hunian, sekolah sementara, bantuan perlengkapan sekolah, serta kegiatan pendampingan psikososial. Ia menjelaskan bahwa partisipasi anak bukan sekedar memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, melainkan memastikan pandangan mereka dipahami dan dipertimbangkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan tersebut diikuti unsur perangkat daerah dan Kecamatan Batang Toru, fasilitator forum anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini. Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Rau, apa kabarnya siang hari ini? Senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Rau Memory. Program yang siap mengajak kita kembali menikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu penuh kenangan, dan tentunya lagu yang mungkin pernah mengisi cerita di masa lalu. Jadi rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.

0: تتنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
1: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan salat. Karena salat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan salat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan salat. Maka dengan salat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuh, fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.

105 FM. Rekan Rau, berikut 8 manfaat rebusan kunyit, jahe, dan sereh yang bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Jahe dan sereh memberikan sensasi hangat yang nyaman terutama saat cuaca dingin. Yang kedua, membantu meredakan batuk. Tiga, mendukung daya tahan tubuh. Kunyit, jahe, dan sereh mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Yang keempat, membantu mengurangi keluhan masuk angin. Dapat membantu meredakan keluhan seperti mual, kembung, dan tubuh terasa kurang nyaman. Yang kelima, membantu mengurangi nyeri otot. Kandungan anti radang pada kunyit dan jahe berpotensi membantu mengurangi rasa pegal. Yang keenam, membantu pencernaan. Jahe dan sereh dapat membantu mengurangi rasa begah atau tidak nyaman pada perut. Yang ketujuh, mendukung kesehatan hati. Kandungan dapat menjadi bagian dari pola hidup yang mendukung fungsi hati. Yang terakhir, memberikan sensasi hangat serta aroma rempah dari minuman ini dapat membuat tubuh terasa lebih nyaman. Nah, rekan potensi manfaat, rebusan kunyit, jahe, dan sereh bukan pengganti obat atau pengobatan dokter. Konsumsilah secara wajar dan tetap jaga pola hidup sehat.

0: Jan dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Ima da kele, barusian pasar, maka ado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do ma degi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makelek gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852 7507 6865. Panja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Raw, stroke bukan hanya soal serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Setelah aliran darah ke otak terganggu, kerusakan pada sel-sel otak juga bisa terus berkembang. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, aliran darah ke otak kerusakan darah, oksigen, dan nutrisi ke otak berkurang atau terhenti. Yang kedua, sel otak dapat mengalami kerusakan. Dalam waktu singkat, kekurangan oksigen dapat membuat fungsi sel otak terganggu. Jika tidak segera ditangani, kerusakan bisa

0: mampu bertahan. Yang terakhir, stroke dapat meninggalkan dampak jangka panjang. Kerusakan otak akibat stroke dapat menyebabkan gangguan fungsi dan memengaruhi kualitas hidup pasien dalam jangka panjang. Nah, rekan Rau, jika muncul tanda stroke seperti lengan melemah atau SWAT sangat penting untuk memengaruhi risiko kerusakan lebih lanjut. Nah, rekan Rau, itu dia informasi tentang gejala stroke. Semoga bermanfaat ya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kita kan tahu diabetes ternyata bukan hanya soal kadar gula darah. Penyakit ini juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di retina, pendarahan, penglihatan buram, hingga gangguan penglihatan yang serius. Diabetes juga dapat meningkatkan risiko pembengkakan makula dan katarak pada usia yang lebih, meningkatkan risiko kehilangan penglihatan. Karena itu, rekan Rao, yang memiliki diabetes sebaiknya tidak hanya rutin mengontrol gula darah, tetapi juga memeriksakan kesehatan mata secara berkala. Deteksi sejak dini penting untuk mencegah komplikasi berkembang lebih parah. Nah, rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest.
2: So, this my friend.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbaga sama Boruta. Betul, deh.
1: Dey, on ma, get mana busi perlengkapan di Boruta. Nugget berbaga son, Eda.
0: Ulang lu pada Eda.
2: Gak macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, sadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah.
1: Keheami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon 2305-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat.

Usai sudah kebersamaan kita dalam program Raw Memory hari ini, dengarkan kembali program yang sama esok hari, dan jangan khawatir karena setelah ini masih ada program yang menarik lainnya.

tahu kau berat menerima, tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti, aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salaka, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan rau, kembali lagi bersama Ica tentunya di siang hari ini dalam program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu FM, Ketabo. Dan tentunya di lagu Tapsil dan juga Batak ya. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu dan kirim salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, dan juga SMS. Oke, ini kita lihat dulu sudah ada yang bergabung dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu Bue-Bue dari Maya KDI. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja Kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, kita beralih ke via telepon dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan.
1: Halo,
0: kita butuh si Dimpuan. Kita Emang Baru. Gimana kabarnya Emang Baru siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya. Mau request lagu apa ini Emang Baru? Boleh, yang judulnya?
1: Judulnya Songon Bonekam.
0: Boleh diulang Emang Baru?
1: Judulnya Songon Bonekam.
0: Songon. Oke, sebentar kita cari dulu ini.
1: Dari Trio Maduma.
0: Oke, Songon. Aduh, ini agak ini ya jaringannya. Songon Bonekam. Dari Trio Maduma ini Emang Baru.
1: Iya.
0: Oke, Emang Baru, salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Bang Sadan, buat Kejayaan Utama, Bang Sarul, Ayah Jabran, Marina, Mama Ika, Marina, Leila, Mama Dira, Mama Hikmah, Bang Cepis, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, khusus buat Ica, selamat bertugas.
0: Oke, Emang Baru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, itu dia dari Emang Baru pengen diputerin lagu Songon Bonekam ya. Oke, kita lanjut lagi dari via telepon ini. Halo, kita butuh Sidimpuan. Kita butuh Kita apa, Bang? Gimana kabarnya, Bang, siang hari ini? Kabar baik ya. Oke, ini mau request lagu Tapsel Batak. Boleh, yang judulnya?
2: Kenek Makmur.
0: Kenek Makmur. Sebentar kita lihat dulu. Oke, ini dari Nabah Satrio ini, Bang. Oke deh, salam-salamnya untuk siapa ini?
2: Ya, salam lah sama si Lolita Boru Tokibo Tayo.
0: Aduh, oke.
2: Kawan-kawanku yang ngomongnya aja lah.
0: Oke deh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan Kenek Makmur katanya ya. Oke, ini kita lihat masih ada dari via chat WhatsApp. Pengen diputerin lagu Borngin Nama Lungun dari Thomas DJ. Oke, salam-salamnya ini untuk semua pendengar setia Rau aja. Oke deh. Kita lihat dari via telepon ini, kita angkat dulu. Halo, kita butuh si Dimpuan.
3: Kita bo.
0: Gimana kabarnya ini, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Ini Alhamdulillah. Dengan Ica nih, Bang.
3: Ica. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
3: Amin. Oke, ini tetap sel dari ini, dari Winda Sibuan.
0: Winda Sibuan. Kita cari
3: blok
0: dulu.
3: Blok masak-masak ada.
0: Apa judulnya, Bang?
3: Ulok masak-masak.
0: Waduh, kita cari dulu ini ya.
3: Winda Sibuan.
0: Ulok masak-masak. Ada. Dari Winda ini, Bang.
3: Hah?
0: Sebentar kita cari dulu ini dari Winda tadi ya?
3: Winda Hasibuan.
0: Winda Hasibuan.
3: Ulok masak-masak.

0: Oke, ada nih Bang lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat Ica, selamat tugas. Kan buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke deh.
1: Makasih, Ketabu.
0: Oke, sama-sama. Ketabu, Ketabu. Unik ya judulnya, Ulok Masak-Masak. Oke, rekan Raul, sepertinya kita ke lagu dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. Your Lifestyle.

0: because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Double Focus progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga 800. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja, justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawa.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidempuan.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Ica, tentunya masih di program Keta Batu Sidempuan segmen kedua ya. Oke, ini sudah banyak dari via chat WhatsApp, Ica bacain ini. Ini dari ujung nomor 44 katanya pengen diputerin lagu Alda Risma. Oh, bukan. Maaf. Katanya pengen diputerin lagu Ian Sahuta dari Farhan Angkeo. Salam-salamnya buat Kak Jamilah Rangkuti. Makasih ya, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini masih ada dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal. Ketabo tuh Sidempuan, ketabo. Katanya pengen request lagu Holong Peroha. Di salamnya buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, dan semua pendengar Rawa FM, terspesial buat yang sedang bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon. Halo, Ketabo tuh Sidempuan.
3: Ketabo.
2: Gimana? Gimana kabarnya Bang siang menjelang sore ini?
3: Menunggu
2: apa tuh?
3: Sesuatu.
2: Aduh, sesuatu ya. Oke nih Bang, mau request lagu apa ini? Batak Tapsel?
3: Batak. Oh nama dia.
2: Oh mana dia? Sebentar, Ica cari dulu ini.
3: Cari orangnya yang nyanyi.
2: Aduh, takutnya nanti bubar ya Bang.
3: Apa-apa, saya aja dengar sendiri.
2: Aduh. Oke, ini Bang lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Ini salamnya buat Ica aja deh.
2: Oke deh.
3: Biar nyanyi nanti kalau direkesek lagi.
2: Oke deh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Ho nama diau. Oke, kita lanjut dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen request lagu Sapalana Hupilit. Salam-salamnya buat kakak dan pendengar aja. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, ini kita angkat dulu dari via telepon kembali. Halo, request Ketabo tuh Sidempuan.
3: Ketabo tuh Rawes ya.
2: Ketabo. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat ya. Oke, ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini?
3: Lagu Batak.
2: Boleh, yang judulnya?
3: Ipar Husor Nika Bali.
2: Ipar Husor. Sebentar kita cari dulu.
3: Dari Jemerbang.
2: Oke, sebentar kita cari dulu ini. Dipar Suhor Nikapali tadi ya?
3: Dipar Husor.
2: Dipar Husor.
3: Ya.
2: Oke, ini. Ini lagu lama.

0: Aduh, sepertinya ini boleh diganti bang lagunya mungkin.
1: Terlidu ada.
0: Kita cari dulu sebentar, sebentar. Shirley 2 ya.
1: Ya.
0: Oke, ada nih bang lagunya, salam-salamnya untuk siapa ini? Oke deh, ditunggu lagunya. Oke rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita.

0: tempatnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik salat kita, kebahagiaan saat salat, saat-saat kita diperhatikan.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: Man sanna fi al-Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'.
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah, pahala orang pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelah.
2: Wa man sanna fi al-Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzan.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan yang mengandungan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
3: The best radio station in Padang Sidempuan.
4: Your lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sok una belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Min, na jeges-jeges ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang impor dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Rekrut kalian ke r.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, beres deh di data-datanya dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau 9081. Sekali lagi 0813 6411 9081. Jalan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa Sanusi Pane merupakan tokoh intelektual yang berperan penting dalam perkembangan

0: Bahasa Indonesia, sastra, dan kebudayaan nasional. Pemikirannya tentang persatuan dan pengabdian dinilai masih relevan bagi generasi muda saat ini. Hal tersebut disampaikan beliau saat menjadi narasumber dalam siaran kebahasaan TVRI Sumatera Utara bertajuk Sanusi Pane, Penggerak Bahasa Indonesia, yang digelar bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara di Medan pada Kamis 8 Oktober 2026. Dalam dialog tersebut, beliau menjelaskan bahwa Sanusi Pane tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi literasi kuat. Bersama adiknya, Armin Pane, ia menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi terhadap perkembangan sastra dan kebudayaan Indonesia. Sanusi Pane mengenai bahasa persatuan, kiprahnya di dunia pers, serta keterlibatannya dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo pada 1938. Gagasannya tentang pengembangan bahasa Indonesia turut memperkuat fondasi kebahasaan nasional. Beliau menyebut perjuangan untuk mengusulkan Sanusi Pane sebagai pahlawan nasional berawal dari aspirasi masyarakat dan pemuda Tapsel. Dukungan tersebut terus berkembang melalui berbagai kegiatan, termasuk deklarasi pada 2025 dan kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara pada Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Tapsel juga berkoordinasi dengan Balai Bahasa Sumatera Utara untuk mengumpulkan dokumen dan kajian sejarah guna memperkuat pengusulan tersebut. Selain kontribusinya dalam bidang bahasa dan sastra, beliau menyoroti sikap Sanusi Pane yang mengutamakan pengabdian tanpa mengharapkan penghargaan. Nilai tersebut dinilai penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan. Beliau juga mendorong generasi muda mengenalkan karya Sanusi Pane melalui media digital, musikalisasi puisi, pementasan teater, dan kegiatan literasi di sekolah. Pemkab Tapsel turut mendorong pengembangan bahan bacaan digital agar sejarah tokoh literasi daerah lebih mudah diakses. Menurut beliau, warisan Sanusi Pane bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sumber inspirasi untuk memperkuat literasi, kebudayaan, dan persatuan bangsa. Semangat tersebut diharapkan terus hidup di kalangan generasi muda Indonesia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani printer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung sa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka

0: hari dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya, atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi Syarat dan ketentuan berlaku. Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tentang Dusun 6, Desa Bargotopong, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, membersihkan surat tanah atas nama Raisa Rahmi. Diperkirakan tercecer dikiranya mengantar kepada nama Raisa Rahmi, alamat Rimba Shopping, nomor HP 0821-6379-5030, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih. 105 FM. This is the greatest. This is my face.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rao dimanapun. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangka. Apa kabar di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas hingga malam nanti ya, hingga istirahat ya. Dan rekan Rao seperti biasa dengar Anda di sore hari ini ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 17 menit ke 18 waktu Indonesia Barat, kita dalam program request sore bersama RFM. Dan terkhusus ini di dangdut ya, jadi buat rekan Rao yang ingin request lagu dangdut ya di sore hari ini, boleh banget ya. Sekarang juga hubungi Tata, calling-calling Tata ke nomor 0822 999 6105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Dan ini telah lihat dulu, sudah ada bergabung ya dari via telepon ini perdana, tanpa nama kita sapa dulu. Halo Rika, sore bersama RFM.
1: Halo Rika, sore bersama
0: dengan Tata.
1: Ini bukan Bang Noah, Christopher.
0: Siapa ya? Aduh mirip, ini Bang Ricardo ya.
1: Christopher Rambut.
0: Aduh, ini suaranya mirip banget seperti Bang Noah.
1: Lagunya Pertemuan ada?
0: Iya Bang, Pertemuan dari siapa itu?
1: Siapa itu ya?
0: Pertemuan. Ini dangdut dari Revina dan Rian.

Lu, oke. Ini sudah bergabung dari Mama Ilham di Perumnas Pijorvik yang judulnya ada-ada aja. Dan salam-salamnya buat suami Mama yang lagi bekerja, buat semua pendengar FM. Terima kasih, Tata. Oke, siap Mama. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah kembali bergabung dari

0: kirim
1: ya,
0: salamnya.
1: Gitu.
0: Kirim salamnya buat siapa nih?
1: Salam buatnya Tata Janeta ya.
0: Iya, terima
1: atau
0: kasih.
1: Tata Ricara.
0: Waduh. Enggak Tata Dado lagi ya, Bang.
1: Ya udahlah, pokoknya. Oh, happy nice dream.
0: Iya, betul.
1: Oh, you like it. Oke.
0: Oke, Bang.
1: Thank you.
0: You're welcome. Ditunggu lagunya buat Bang Heru ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Yap, ini mencari judulnya. Oke, next lagi. Ini kita lihat lagi sudah bergabung tanpa nama ini dari via chat WhatsApp, yap. Ini mau request lagu WhatsApp dan ini kita di sore hari bukan lagu pop manca ya. Kita sore hari khusus dangdut ini. Boleh banget ingin diputarkan lagu Bapakku Dokter Cinta. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, satu lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp, ini tanpa nama kembali. Dengan ujuk nomor 5423 ingin diputarkan lagu Cinta Bukan Sayur Asem. Dan dikirim salam buat kamu aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya, Kak. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Yang bergabung di sore hari ini ya. Mungkin kita boleh banget kirimkan ke nomor 0822 999

0: sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na to konfirmata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heami.
2: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor tolusa dada eda, telepon dohot WA na hubungi ma 0812 6535 2.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Karena super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Mainstream TV plus Ultra. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke...

Percaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin. Lan tidak jarang ada sebagian orang yang berani bersaksi dengan kepalsuan. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk menumpuk-numpuk harta yang dianggap merugikan dirinya. Agar kita bisa menjauh dari lebih dalam mengenai saksi palsu. Apa yang sebetulnya yang dimaksud dengan saksi palsu? Pendengar yang budiman.

sendirinya merampas hak orang lain sehingga menimbulkan kezoliman. Karena demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam terhadap orang yang memberikan kesaksian yang palsu dengan siksaan yang pedih. Pendengar yang budiman, para ulama menggolongkan saksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Ucapan palsu juga diartikan sebagai sebuah kebohongan dan perbuatan yang mengada-ada. Perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa yang membinasakan dan paling berat ketentuan hukum haramnya. Mengenai hal ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berpendapat bahwa seorang saksi haruslah menjelaskan apa yang telah ia saksikan dan ketahui. Kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u." Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Mengenai ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ini merupakan perintah untuk menunaikan persaksian dan menyampaikannya kepada hakim, sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk

dosa paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala 1. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu

0: kepada kedua orang tua dan menegaskan kedudukan dusta dalam persaksian, termasuk derajat dosa besar yang palingnya. Perkataan Rasulullah SAW saat menyebut perkataan bohong merupakan penegak dalil lain tentang haramnya persaksian palsu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya apa yang kalian kerjakan." Pendengar yang dirahmati Allah, ayat-ayat serta hadis-hadis yang disebutkan sudah cukup membuat seorang muslim pelaku kesaksian palsu telah melakukan 4 dosa besar sekaligus. Pertama, berbohong dan mengada-ada atas nama Allah. Sementara berbohong seperti tersangka, karena dengan kesaksiannya itu ia telah menghalalkan harta, kehormatan atau jiwanya. Ketiga, menzalimi seperti korban. Keempat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Bahkan orang yang gemar melakukan perbuatan dusta bukanlah dari golongan orang yang beriman, namun merupakan karakter dari golongan orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila diberikan amanah, ia berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-105, "Diadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." Orang yang memiliki iman di hatinya bisa jadi memiliki rasa takut atau bakhil. Namun orang yang beriman tidak memiliki sedikit pun perangai dusta. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah ditanya, "Apakah mungkin orang mukmin itu penakut?" Beliau menjawab, "Mungkin." Orang itu bertanya lagi, "Apa mungkin dia bakhil?" Beliau menjawab, "Mungkin." "Apakah mungkin ia berdusta?" Beliau menjawab, "Tidak mungkin." Beliau menjawab, "Tidak mungkin." Pendengar yang budiman, seorang yang sudah terlanjur memberikan kesaksian palsu hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti seluruh kerugian jika kesaksiannya terkait harta termasuk diat atau ganti rugi. Adapun jika kesaksian terkait kehormatan, maka Islam telah menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku qadzaf, yaitu menuduh berzina bila ia telah mampu menghadirkan 3 saksi lain atas tuduhannya itu. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: best variety music. 105 FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: العلية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholatku alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau
2: aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, jalanan hidup, dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya, atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup. Dengan kesabaran, kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ini menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel, kamu menjadi orang yang zalim.
1: ثُمَّ عَفَوْا ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik tamu. Dia akan menerima taubatmu." Sungguh yang...

0: Kisa inspiratif sahabat.
1: Orang yang hati mereka telah dijinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadiah yang besar. Mereka berdua kemudian datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, tanah yang lembab, tidak ada rumputnya dan tidak bisa dimanfaatkan. Kami mohon sebaik dan menanaminya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat baginya setelah itu." Abu Bakar berkata kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, "Apa pendapat kalian mengenai sesuatu yang mereka utarakan?" Para sahabat menjawab, "Benar lembab dan tidak bermanfaat. Hendaklah Anda memberikan hak pengolahannya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat setelah itu." Khalifah Abu Bakar pun menentukan hak milik kepada mereka berdua dan menuliskan surat tentang hak itu untuk minta persaksian kepada Umar yang tidak hadir dalam majelis. Mereka berdua pergi ke tempat Umar untuk minta persaksian dan mereka mendapati Umar sedang mengecat untanya. Mereka berkata, "Abu Bakar meminta persaksianmu terhadap apa yang ada dalam surat ini. Apakah kami akan membacakannya kepadamu atau engkau membacanya sendiri?" Umar menjawab, "Engkau lihat aku sedang

sibuk. Jika tidak, tunggulah sampai aku menyelesaikan pekerjaan ini lalu membacanya. Mereka menjawab, tidak, biar kami membacanya. Lalu dia merampasnya dari tangan mereka berdua, meludahinya dan kemudian menghapusnya. Kedua lelaki tersebut pantas kepada Umar. Kemudian Umar berkata kepada keduanya, sesungguhnya Rasulullah telah menjinakkan hati kalian. Ketika itu Islam masih sedikit dan lemah. Sekarang Allah telah memuliakan Islam. Pergilah kalian bekerja menghadap Abu Bakar. Sambil marah, mereka berkata memanas-manasi Abu Bakar. Demi Allah, kami tidak tahu siapa khalifah sebenarnya, Anda atau Umar. Abu Bakar menjawab, dia seandainya dia mau. Tidak lama kemudian Umar datang sambil marah. Dia berhenti di samping Abu Bakar dan berkata, tentang status tanah yang engkau hendak berikan hak miliknya kepada dua orang ini.

orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka sepakat untuk itu. Umar membantah. Jika engkau berunding dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, apakah setiap umat

0: Islam atau mu'alaf dalam hadiah, fa'i, dan disebabkan zaman sudah berubah dan tidak ada lagi alasan atau hikmah untuk memprioritaskan orang-orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Allah sudah memuliakan Islam, jadi Islam tidak butuh lagi kepada mereka. Merekalah yang seharusnya butuh kepada Islam. Salah satu contohnya, ketika Khalid mengirim surat kepadanya, menanyakan apa yang akan dia perbuat terhadap penduduk Bakan agar mereka dibakar, seperti kaum Lut. Lalu, Abu Bakar mengakui ijtihad Ali dan menyuruh Khalid membakar mereka.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil. Untuk Islam yang satu.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your life.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian sebagaimana baju. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui.
2: Laki Maha Dermawan, dan Dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
3: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan.
3: Pendengar Radio Rao yang berbahagia, sholat sebagai rukun Islam. Sholat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah subuh. Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Qur'an, Rabbi

yang menegur karena Umar terlalu banyak dalam membagikan harta, dia selalu menjawab, "Kalau ada harta, akan aku beri setiap orang dari mereka sebanyak satu sa. Dan aku akan terus menambah jumlah itu selama masih ada harta, kemudian membagikannya semampuku. Dan jika aku mampu memberi untuk setiap orang 16,5 liter, akan aku beri mereka perkilah. Dan jika masih lebih, akan aku beri mereka sebanyak-banyaknya tanpa batas ukuran." Jika bertemu dengan rakyatnya, Umar selalu menanyakan keadaan gubernurnya atau menyuruh orang untuk menanyakan perihal pemerintahan daerah yang menjadi bawahannya. Terkadang, Umar menyuruh mendatangkan seseorang dari daerah yang sangat jauh untuk ditanya tentang gubernurnya, bagaimana tindak tanduk mereka terhadap rakyat. Dan kalau mereka menjawab, "Bagus wahai Amirul Mukminin," Umar akan bertanya kembali, "Apakah dia biasa menjenguk rakyat yang sakit? Apakah dia biasa mengunjungi para budak? Bagaimana muamalahnya dengan orang-orang lemah dan tidak mampu? Apakah dia sering membuka pintu rumahnya untuk membantu rakyat atau tidak?" Kalau salah satu dari beberapa pertanyaan ini dijawab tidak, Umar akan langsung memecat orang itu dan menghitung hartanya. Andaikan harta gubernur itu lebih banyak dari ketika dia diangkat menjadi gubernur, kelebihannya itu akan dibagi dua. Setengahnya untuk dia, setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Umar tidak pernah menghiraukan siapapun, bahkan dia pernah menghukum orang-orang sekali bersaat bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

Umar, berusaha ataupun pemimpinnya, sekecil apapun. Oleh sebab itu, jika ada yang dizolimi, kedua belah pihak akan dipanggil, baik yang mengadukan maupun yang diadukan. Pernah suatu ketika, masyarakat di satu daerah, Umar memanggil keduanya untuk diadili. "Bicaralah," katanya kepada yang mengadu. "Gubernur kami ini selalu kesiangan membuka pelayanan kepada kami. Benarkah demikian? Kalau benar, mengapa?" Gubernur tergugat itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka untuk membeberkan alasan. Aku tidak mempunyai pembantu, sehingga aku harus membuat adonan, harus menunggu sampai matang." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Dia tidak pernah melayani kami pada waktu malam," katanya. Gubernur itu menjawab, "Sungguh aku tidak suka menyebutkan alasan ini, tapi karena diminta aku akan sebutkan. Aku punya prinsip." Yang berusaha lagi kepada yang mengadu, "Masalahnya apa lagi?" Orang itu menjawab, "Dalam sebulan dia mempunyai satu hari untuk berlibur." Gubernur itu menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk pencuci pakaianku, dan aku gunakan hari itu untuk mencuci. Kemudian diriku menunggu." Umar sangat bahagia melihat kewaraan gubernurnya. Umar memujinya dan menyanjungnya. Rakyat yang mengadu pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ketika gubernurnya ini meminta agar Umar mengganti posisinya dengan orang lain, orang-orang yang mengadukan gubernur tersebut justru meminta kepada Umar agar tetap mempertahankannya untuk menjadi gubernur.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kanimu rupiah hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik terjangkau
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi
1: Wih, nak cikis-cikis makelek baju mon, adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover. Beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: membuat image Indonesia tercela di mancanegara, namun juga membuat rakyat menderita, sengsara, dan miskin, rengkan untuk diri sendiri atau golongan. Maka, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi disambut antusias dan positif oleh rakyat. Semua berharap KPK dapat mengemban tugas dengan baik, mengembalikan korupsi dari negeri tercinta agar Indonesia makmur sejahtera.
1: Yang namanya korupsi hancur di generasi kita.
0: Insan edukasi adalah salah seorang dari sekian banyak penegak hukum yang ingin mewujudkan cita-cita Indonesia pemberantasan korupsi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namanya sempat menghiasi media cetak dan elektronik hasil membebaskan Iwi alias Dwi Sumaji.

0: Dengan catatan, apa yang sudah dipilih harus ditekuni dengan baik. Dan pada saat SM Yogyakarta pun dilanjutkan.
1: Ketika di mahasiswa, saya sempat disenat mahasiswa, kemudian menjadi DPR-nya mahasiswa, DPM kalau dulu, sempat juga di DPM. Kemudian saya ya disenat mahasiswa UII, Fakultas Hukum, juga saya di Dewan Mahasiswa UGM. Waktu itu saya kuliah dua, UII dan Gajah Mada. Gajah Mada di Sospol, UII di Hukum, tapi kemudian Sospol saya cuti, menyelesaikan di Hukum, selesai tahun 79. Mulai tahun 80 saya sudah aktif di dunia kepengacaraan itu. Di dunia pengacaraan sampai saat ini. Saya tetap menekuni dunia itu.
2: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba ber

perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-13-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata.

justru makin kuat ancaman. Dengan saya diancam itu, saya malah makin maju gitu loh. Malah saya lebih kencang majunya, enggak mundur, saya malah lebih maju. Kenapa? Karena supaya korupsi itu hilang gitu loh. Iya kan? Padahal korupsi itu jelas merusak. Merusak udah, ekonomi negara ini hancur. Dan kita ini termasuk orang yang harus menanggung akibat daripada kerusakan itu kan. Itulah yang Bagma 9 misalnya. Ini kan enggak wong saya melaporkan kok. Iya kan? Enggak ada kompensasi apapun. Bahkan kita tombok perangko, tombok macam-macam gitu kan. Tapi saya menikmati karena ini tantangan, ada kaitan dengan status saya sebagai penegak hukum, pengacara sebagai penegak hukum. Nah, penegak hukum itu harus menegakkan hukum, jangan jual hukum gitu.

0: Insan Edukasi, tantangan yang dihadapi Pak Andi selama menjalani profesi sebagai pengacara maupun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya dihadapi oleh Pak Andi sendiri, tetapi juga keluarganya. Sampai-sampai Pak Andi membuat peraturan ketat bagi putra-putrinya. Antara lain, jika mereka pulang sekolah, tidak boleh keluar gerbang sekolah kalau tidak dijemput oleh orang yang sudah dikenal, bahkan tunjuk berhalangan. Semua itu dilakukan Pak Andi karena beliau menyadari pekerjaan atau profesi sebagai pengacara itu cukup terhormat, menegakkan hukum, membantu mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, pihak lawan selalu mengincar dan mencari kelemahan untuk bisa menjatuhkan namanya dengan berbagai cara.
1: Kemarin sempat saya diisukan saya sebagai pecandu narkoba berat sehingga ditarget.

Insan Edukasi, Pak Andi punya prinsip hidup, berbuatlah yang terbaik untuk orang banyak. Pak Andi tidak memilih. Siapapun yang minta tolong, harusnya tersebut, Pak Andi pernah menjadi staf ahli Bupati Bantul. Meski telah

mempunyai prinsip yang dipegang terus hingga kini, Pak Andi Mulkan juga punya tokoh idola, Bapak Baharudin Lopa almarhum. Apa yang menarik bagi Pak Andi dari tokoh idolanya?

0: jadi kemelut. Pak Andi menjebatani sekaligus bahkan kemudian mampu mengangkat kondisi ekonomi dan kenyamanan pekerja buruh gendong. Termasuk para supplier sayur pun kini telah merasa aman dan lalu pada usia yang tidak muda lagi, di usia 55 tahun ini, apa yang diinginkan oleh Pak Andi Mulkan?
1: Kalau umur saya di atas 60 gitu ya, ya saya sebetulnya batas 60 itu saya sudah mulai kendor. Ya, saya ingin masuk ke desa gitu loh. Pengen tinggal ada kebun gitu aja. Jadi saya sudah rasanya sudah apa? Udah capek gitu loh. Fisiknya udah enggak dukung. Pengen di desa aja lah. Ya kan beternak. Beternak apa kalau bisa berkebun-berkebun apa itu aja cita saya. Menjelang masa itu kalau bisa saya punya satu posisi yang strategis banyak.
0: Sebuah gambaran hidup yang tenang, tentram di alam pedesaan yang memberikan kenyamanan yang pada saat ini mustahil bisa dinikmati oleh Pak Andi karena profesinya sebagai pengacara dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski begitu, Pak Andi masih meluangkan waktu untuk berkebun di rumahnya, walau hanya sekedar memotong rumput sebagai kegiatan sekaligus rekreasi di antara kesibukan yang memerlukan konsentrasi tinggi itu. Sarjana hukum memang banyak, namun sarjana hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.
1: Saya selalu menekankan kepada generasi berikut bahwa persiapkan diri mereka. Mahasiswa tidak boleh terpaku kepada apa yang diterima di kuliah. Karena apa? Saya sebagai pelaku kan mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak didapatkan di dunia pendidikan, tetapi didapat mencermati apa yang mereka harus lakukan di masyarakat. Jadi kalau saya berharap bahwa mahasiswa itu tidak terpaku, siswa tidak terpaku, kalau mereka harus sambil kerja itu nggak ada masalah bagi saya. Karena apa? Karena mereka ketika menyelesaikan studi itu adalah kendala. Ketika mereka selesai loh, selesai SMA, selesai sarjana, itu awal kendala. Karena apa? Karena kalau mereka mencari pekerjaan tidak mudah. Jadi tapi kalau mereka punya talenta itu dinikmati, pelanggan ada, itu hidup kok. Tapi kalau memang ingin menyelesaikan, ya harus ditambah dengan skill lain. Misalnya ada penguasaan bahasanya, ada penguasaan organisasinya. Ini modal, modal yang menjadi bahan, jadi dasar mereka untuk bersaing di luar.
0: Datu, pada saat beliau mengajar di Fakultas Hukum UII, kurikulum pajak, mempelajari imigrasi, dunia jaksa, dunia hakim, dunia militer yang menurut Pak Andi sebagai cikal bakal mereka membukakan.
1: Lembaga pendidikan itu sebagai sesuatu yang menjamin tidak. Tetapi sentral adalah pada kemauan kita, pribadi kita masing-masing. Karena dunia pendidikan di berbagai level pun itu hanya memberikan satu pegangan-pegangan secara etika keilmuan. Gitu.
0: Insan edukasi, setiap pilihan hidup selalu membawa konsekuensi. Begitu juga pilihan hidup menjadi pengacara, lawyer, sekaligus Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana Bapak Andi Mulkan, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, dinamika kehidupan.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.

0: Oktober 2026. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabuddin Retonga bersama jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah mengikuti kegiatan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pendampingan hukum melalui program Jaksa Sahabat Pendidik. Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara bahwa mendapatkan pendampingan agar dapat mengelola anggaran pendidikan sesuai aturan. Pencegahan penyimpangan harus dimulai sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menekankan pentingnya pengawasan internal pengelolaan sekolah serta mendorong kepala sekolah berkonsultasi jika menghadapi keraguan hukum. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap tercipta tata kelola pendidikan yang bersih, aman, dan berintegritas sehingga anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama.
2: Radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: dan Geofisika atau BMKG, semua wilayah di Sumatera Utara rata diguyur hujan. Mayoritas diguyur hujan ringan, sementara beberapa wilayah ada yang diguyur hujan sedang. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara selengkapnya. Tapanuli Tengah hujan ringan, Tapanuli Selatan hujan ringan, Nias hujan ringan, Deli Serdang hujan ringan, Simalungun hujan ringan, Labuhan Batu berawan, Toba hujan ringan, Mandailing Natal hujan ringan, Pakpak Barat hujan sedang, Samosir hujan ringan, Batubara hujan ringan, Kota Sibolga hujan ringan, Kota Pematang Siantar hujan ringan, Kota Medan hujan ringan, Kota Tebing Tinggi hujan ringan, Kota Padang Sidimpuan hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Raya FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: Skerlil, seorang sastrawan terkenal dari Skotland, jangan pernah berserah, jangan pernah berputus asa, melainkan bangkitlah dan hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuanglah untuk mengatasinya, maka Tuhan akan membantu di samping Anda.
1: Insan edukasi. Banyak orang yang menjadi putus asa dan membuang impian mereka setelah mengalami kegagalan. Banyak orang yang berhenti berharap setelah mengalami kekecewaan. Namun bagaimana Anda dapat mengetahui

Dan sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari siksanya, sesaknya.

Sesaat di hati.

0: pasca bencana secara menyeluruh. Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak. Dia berharap kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut menghasilkan pemahaman bersama, serta komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam setiap tahapan pemulihan pasca bencana di Tapsel. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga, Dwi Endah Purwanti, yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus mencakup pemulihan sosial serta pemenuhan hak anak, bukan semata-mata pembangunan fisik. Ia juga berharap hasil kegiatan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret melalui sinergi perangkat daerah, penguatan kapasitas aparatur, dan penyusunan rencana aksi pemulihan pasca bencana yang responsif terhadap anak. Di sisi lain, rumah anak di tingkat kecamatan dan desa sebagai wadah kecamatan dan desa sebagai wadah penyaluran aspirasi anak. Ia memaparkan sejumlah langkah pemulihan yang telah dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak, antara lain penyediaan hunian bagi warga terdampak, fasilitas bermain anak di kawasan hunian, sekolah sementara, bantuan perlengkapan sekolah, serta kegiatan pendampingan psikososial. Ia menjelaskan bahwa partisipasi anak bukan sekedar memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, melainkan memastikan pandangan mereka dipahami dan dipertimbangkan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan tersebut diikuti unsur perangkat daerah, perwakilan pemerintah provinsi secara daring, Forum Anak Kabupaten Tapsel dan Kecamatan Batang Toru, fasilitator Forum Anak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di Serat.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio.
1: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara. Agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting kita informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Rekan Ralph, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Payudara darah sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya buku sakit, tetapi langkah aktif menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk

di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Next With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di program Next With Us berikutnya hanya di 100.

Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: لا أقسم بيوم القيامة.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan,
0: وَخَسَفَ الْقَمَرُ
1: dan bulan pun telah hilang cahayanya,
0: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: lalu matahari dan bulan dikumpulkan,
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ
1: pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari?
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: tidak, tidak ada tempat berlindung.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
0: يُنَبَّأُ

0: ajilah.
1: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?

0: dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: إلى ربك يومئذ المساق.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: فلا صدق ولا صلى.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: ولكن كذب وتولى.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Satu, dua, tiga. Dah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

0: Baik, hari ini teman-teman semua langsung saja kita mulai dengan tema kita judulnya Sumber Ketenangan Hati. Suara Umat terdengar jelas? Ustazah Miftah?
1: Jelas Umat, insya Allah.
0: Baik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita seringkali kita ditimpa berbagai macam persoalan yang membuat kita tidak tenang hatinya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa sakit. Kemudian kita lihat kehidupan orang lain di sosial media, kelihatannya kehidupan dia bahagia, kehidupan dia tenang, kehidupan dia baik-baik saja. Lalu kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak seindah kehidupan mereka. Dan membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi semakin sedih dan sebagainya. Sehingga kita merasa kehidupan kita yang paling berat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, semua orang pasti punya kehidupan yang tidak tenang dan pasti punya kesedihannya masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa bahwa kita sendiri yang kehidupannya yang paling susah, kita sendiri yang hatinya senantiasa tidak tenang. Semua orang mengalami itu, hanya bedanya ada orang-orang yang bisa melewatinya atau ada orang-orang yang bisa tidak menampakkannya di depan manusia lainnya. Ada orang-orang yang berlarut-larut dalam ketidaktenangan itu. Jadi hari ini kita akan bahas, teman-teman semua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang? Karena sebenarnya dalam kehidupan kita pasti selalu silih berganti. Ada rasa takut kadang-kadang, ada rasa gelisah kadang-kadang, ada rasa marah kadang-kadang, sehingga membuat kehidupan kita nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin di antara hampir 1000 orang yang bergabung dalam Zoom ini, mungkin ada di antara kita yang hatinya nggak baik. Hati kita lagi nggak baik-baik saja. Maka kita harus tahu beberapa penyebab hati kita nggak baik-baik saja. Dan kita harus tahu juga bagaimana cara menanganinya. Hati yang nggak baik-baik saja, hati yang nggak tenang, hati yang gelisah, hati yang sedih, akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam keseharian kita. Karena kita nggak punya energi untuk melakukan itu. Sebaliknya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang dalam keadaan baik-baik saja akan melahirkan energi besar untuk kita bisa berbuat apapun. Teman-teman gak akan bisa menjalankan perkuliahan teman-teman, atau teman-teman gak akan bisa bekerja dengan fokus, teman-teman gak akan bisa mengurus anak bagi yang punya anak dengan baik-baik saja, atau menghafalkan Quran, ketika hati teman-teman gak tenang. Ya kan? Sebaliknya, kalau hati tenang, energi besar itu kita dapatkan dan kita bisa melakukan apapun, Masya Allah. Itu kenapa pentingnya bahwa kita minta kepada Allah SWT agar dalam setiap episode kehidupan kita, Allah berikan hati yang tenang. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan dari semua kesedihan, kekhawatiran, kegundahan kita agar bisa sirna. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat ke-28. Atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'du ayat ke-28. Ayat ini sudah sering sekali teman-teman dengar. Hanya saja kita jarang untuk melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, teman-teman semua? Berzikir ya, mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian dalam menjalankan semua episode kesedihan, semua episode kesulitan, kita nggak sendirian. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir, mengingat Allah, zikir itu banyak ya teman-teman sekalian, tidak hanya lisan yang berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar astagfirullah la ilaha illallah. Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi baca Quran juga bagian dari zikir, salat juga bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Segala aktivitas yang teman-teman mengingat Allah itu adalah zikir. Jadi salah satu yang membuat hati menjadi tenang adalah terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Dengan teman-teman berzikir, teman-teman tahu teman-teman enggak sendirian. Teman-teman gelisah, sedih, berkepanjangan, karena teman-teman ngerasa, saya nggak nemuin jalan keluar dalam sebuah permasalahan ini, saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa takut, saya merasa khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi kalau teman-teman berpikir, teman-teman tahu, dan yakin, dan percaya, dan menyadari, teman-teman nggak sendirian. Selalu ada Allah yang bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau bersandar pada diri sendiri kan gak akan kuat, gak akan sanggup. Tapi kalau teman-teman bersandarnya kepada yang maha kuat, kepada Allah SWT, teman-teman akan kuat dan teman-teman akan tenang. Teman-teman akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gak ada kegelisahan yang berjalan terus-menerus, gak ada. Setelah kegelisahan, pasti kemudian akan ada ketenangan. Nah, perasaan untuk senantiasa bersama dengan Allah itu akan timbul ketika teman-teman terus membangun hubungan dengan Allah SWT dengan zikirnya teman-teman. Orang yang senantiasa berzikir, teman-teman semua, maka dia nggak akan merasa takut dengan apapun. Dia tahu semua masalah akan ada jalan keluarnya. Dia tahu Allah melihat kesedihannya, melihat ketidaktenangannya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan selalu bersama dengan Allah, saya baik-baik saja karena ada Allah. Jadi katakan, I'm okay. Saya baik-baik aja kok. Ada Allah bersama dengan saya. It's okay. Everything gonna be okay. Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Hanya perlu waktu sebentar aja untuk teman-teman ngerasa gelisah sedikit. Setelah itu endingnya pasti semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman akan bisa melewatinya. Karena Allah terus bersama dengan teman-teman semua. Kuncinya apa? Zikir. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi lisan kita ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu enggak mungkin kepalanya atau dirinya kosong begitu saja. Ketika dia diam atau dia sedang menunggu atau dia sedang tidak melakukan apa-apa yang manusia lihat, sebenarnya dia sedang sibuk dengan zikirnya. Lisannya basah dengan zikirnya. Zikir terus teman-teman semua, teman-teman gak pernah tahu kekuatan dahsyat dari zikir yang teman-teman ucapkan. Ada satu doa yang pernah Uma sampaikan juga dalam ketupat ini, kajian virtual ini. Doa yang wajib teman-teman hafalkan sebetulnya, supaya teman-teman dalam kondisi yang selalu tenang setiap saat. Kehidupan kita silih berganti. Hari ini engkau bahagia, besok engkau menangis. Hari ini engkau tenang-tenang saja, besok engkau dalam kondisi yang tidak tenang. Jadi rasa-rasanya doa ini penting untuk teman-teman hafalkan. Di mana doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah SAW baca ketika Rasul ditimpa kesusahan. Apa doa dari Rasulullah SAW yang dilihat dalam yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Doanya, teman-teman mungkin bisa catat dan teman-teman hafalkan doa ini. Masya Allah, doa itu senjatanya umat Islam, teman-teman semua. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah merubah keadaan dalam satu detik, mudah sekali. Semua permasalahan teman-teman akan selesai insya Allah. Dengan teman-teman yakin akan doa yang teman-teman ucapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan adalah, kalimatnya adalah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul aradi wa rabbul arshil karim. Uma ulangi sekali lagi doa ini. Doa ini bisa teman-teman lihat nanti di buku atau di internet. Hafalkan doa ini kalau teman-teman mau kehidupan teman-teman tenang setiap saat. Kalau teman-teman lagi marah, teman-teman bisa dalam keadaan lebih tenang. Kalau teman-teman gelisah, nangis yang terus-menerus, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman ketakutan, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman dalam keadaan ngerasa kesepian sendiri, teman-teman bisa lebih tenang dengan doa ini. Doa yang diajarkan Rasul. Uma ulangi sekali lagi. La ilaha illallahul Azimul Halim, La ilaha illallahu Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallahu Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, pemilik dan penguasa langit dan bumi dan arsy yang mulia. Jadi ini doa yang Rasul ucapkan ketika dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat gelisah, yang sangat ujian yang luar biasa. Biasa Rasul terus mengucapkan doa ini berulang-ulang. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang terbaik. Walaupun kita mengatakan boleh gak sih kita berdoa pakai doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Allah mengerti semua bahasa boleh, tapi afdal yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis di Quran maupun di hadis Rasulullah SAW, itu doa yang terbaik. Sedikit cerita yang kemarin mau pernah cerita waktu ibu Uma sakit kehilangan nafas 5 menit karena serangan jantung, Uma hanya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan orang sakit. doa yang diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Atau as'alullah al-adhim rabbil arshil adhim ayyashfiak gitu ya. Ayyashfiak atau ayyashfiak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang-orang yang sakit atau untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Doa yang telah diajarkan itu yang kemudian diucapkan berulang-ulang, doa-doa itu adalah doa-doa yang terbaik. Teman-teman doa bahasa Indonesia boleh sebagai tambahan-tambahan. Tapi doa yang sudah diajarkan ini dihafalkan untuk menolong kehidupan kita. Kemudian ada lagi doa yang lain. Ketika teman-teman dalam keadaan gelisah, teman-teman dalam keadaan sedih, teman-teman merasa kesepian, gak ada yang bisa memahami, gak ada yang bisa tolong. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sesuatu kepada salah seorang sahabat. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu engkau sulit? Maka Rasulullah SAW membacakan satu buah doa yang lebih singkat, yang teman-teman juga hafalkan ini, untuk membantu kehidupan teman-teman ketika teman-teman dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak tenang. Doanya adalah, Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku. Allah, Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata doa dengan tauhid seperti itu, kalimat tauhid seperti itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita dalam keadaan sulit. Rasul minta kita untuk menegakkan tauhid kita bahwa Allah yang kasih kesulitan dan Allah pasti juga akan mengangkat kesulitan itu. Nggak ada orang kesulitan terus-menerus, nggak ada teman-teman semua. Nggak ada orang kesepian terus-menerus, nggak ada orang merasa sendiri terus-menerus, nggak ada orang yang nangis terus-menerus. Allah nggak akan biarkan kita seperti itu. Maka dengan ketauhidan yang kokoh, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kesulitanmu akan sirna, ketenanganmu akan hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Apa doanya? Allahu, Allahu, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Tuhanku. Allah, engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Engkau adalah Rabbku, ya Allah. Dan aku tidak akan menyekutukanmu dengan apapun, wahai Allah. Aku tidak akan menyekutukannya dengan apapun. Ya, jadi itu beberapa doa lainnya. Banyak teman-teman sekalian doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadith Rasulullah SAW. Doa lain dalam hadith riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan pada para sahabat doa orang yang ditimpa kesusahan. Beberapa doa di antaranya adalah ada doa lain yang kalau teman-teman mau hafalkan bunyinya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa as

Allah, aku nggak sanggup ya Allah, nggak bisa. Walaupun sekejap mata, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri ya Allah. Itu doanya. Dan perbaikilah segala urusanku. Hai Allah, engkau yang terbaik ya Allah. Engkau tahu mana yang terbaik untukku ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Teman-teman hafalin doa ini. Teman-teman nggak bisa ngurus diri teman-teman sendiri. Terlalu berat. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata aynin. Wa aslih li sya'ni. Kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku hanya mengharapkan kasih sayangmu terhadap kehidupanku, ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayangmu, wahai Allah. Jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, dalam mengurus ini semua, ya Allah. Aku gak kuat, ya Allah. Perbaikilah semua urusan-urusanku, wahai Allah. Engkau lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Masya Allah, banyak doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulnya, hanya saja kita gak belajar, atau hanya saja kita gak hafalkan, sehingga kita mengarang dengan bahasa kita sendiri. Boleh, silakan. Allah memahami semua doa-doamu, tapi tadi afdol yang terbaik doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Juga teman-teman semua, supaya teman-teman dalam keadaan yang tenang, baca doa yang teman-teman udah hafal, doa yang sangat mudah. Lihat nih, doa-doa tadi itu semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Ini doa yang mudah, semua teman-teman udah hafal ini. Maka perbanyak lesan kita setiap harinya dengan doa ini, supaya engkau dalam kondisi yang tenang, yang baik-baik saja. Karena kalau enggak, kita enggak terkontrol. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87 doanya. Lagi-lagi, di dalam doa ini terselip perkara tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid. Yang kedua, sungguh aku, ya Allah, kita puji-puji Allah ya, subhanaka, kita puji-puji Allah. Kemudian kita katakan, inni kuntu minal zalimin, sungguh aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Aku hamba yang banyak salahnya ya Allah. Aku banyak melakukan tindakan aniaya terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak khilafnya ya Allah. Aku mau jadi orang baik, seakan-akan kita berkata begitu ketika kita mengatakan, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku hamba yang zalim. Aku sudah berusaha ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik, tapi terkadang kita berbelok wahai Allah. Aku tahu apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau larang, namun kadang-kadang kami berbelok ya Allah. Jadi doa atau kalimat ini kuntu minadh dhalimin adalah sebuah kalimat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin banyak hal-hal terjadi kepada diri kita, ada sebab kesalahan kita di situ, dan kita mengakui kepada Allah atas banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Jadi, dalam hadis-hadis tadi, maupun ayat Quran tadi, ini semua adalah doa penawar kegundahan hati. Doa penghilang kesedihan, doa penghilang kesusahan, doa menghadirkan ketenangan hati. Ini doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bacalah doa ini dengan penuh penghayatan. Teman-teman minta, makanya selalu mengatakan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Pada saat sholat malam itu semua orang tidur. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bangunkan dan kau manfaatkan ketika Allah kabulkan semua doamu, kau doa dengan penuh penghayatan teman-teman semua. Sehingga gak ada lagi gak tenang di dalam hati. Gak ada. Kita mungkin nangis dalam sepertiga malam terakhir mengadukan, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah. Tapi setelah engkau melakukan itu, pagimu, ya, siang harimu, soremu, kau dalam keadaan yang baik-baik saja karena kau sudah tumpahkan semuanya di sepertiga malam terakhir. Tapi tentu ya teman-teman semua, jangan mengatakan ada beberapa orang yang memang Allah berikan sakit ya. Sekarang ini sering kita dengar teman-teman yang punya sakit mental dan sebagainya. Bukan berarti dia kurang iman, tidak. Dia sedang sakit memang. Oleh karena itu tentunya selain doa ada obat-obatan yang harus diminum. Pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater. Uma bisa katakan ini dikarenakan kemarin waktu Ibu Uma haji, Ibu Uma punya penyakit mental itu ya, namanya delirium untuk orang-orang lansia. Yang nangis marah, bukan kurang iman. Ibu Uma baca terus Quran dan segala macam, bukan, tapi memang karena ada sakit di situ. Jadi pergi ke psikiater, dikasih obat-obatan sehingga bisa stabil. Jadi gak boleh kita menjudge seseorang ketika orang tersebut kelihatannya gak tenang atau kelihatannya bermasalah, oh dia kurang iman. Ada sebagian orang yang memang sakit sehingga dia harus dengan bantuan obat-obatan misalnya begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang gundahnya memang karena perkara-perkara ujian-ujian yang datang dalam kehidupannya atau gelisah karena dosa-dosa yang dibuatnya. Nah, obat-obatnya ini salah satunya dengan zikir-zikir yang tadi teman-teman sama-sama dengar. Apa kata para ulama? Membaca doa-doa yang sahih
tanpa memahami

makna, dan tanpa mentadaburi isi kandungannya, berefek kurang maksimal dan sedikit faedahnya. Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, teman-teman harus memahami makna dari doa-doa tersebut. Doa-doa yang sering teman-teman baca, yang teman-teman lantunkan, itu khawatir efeknya sedikit kalau teman-teman nggak paham apa artinya. Sehingga teman-teman harus menghayati. Kan kalau doa kita menghayati, bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi, teman-teman berdoa dengan paham, dengan keyakinan yang penuh, dengan penghayatan, dan ingat dan perhatikan tadi doa-doa yang sudah disebutkan, semuanya adalah di dalamnya ada perkara tauhid, ya. Di dalamnya adalah perkara tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman semua? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, itu namanya tauhid. Baik. Sudah kita bahas sedikit mengenai zikir, teman-teman semua, mengenai doa-doa, mengenai bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang, teman-teman perhatikan, kalau dia punya jiwa yang tenang, dia marahnya enggak meledak-ledak, kalau marah, kalau menangis pun, ya menangis manusia biasa tapi tidak berlarut-larut. Pasti karakter itu dia bisa dapatkan karena lisannya basah dengan zikir setiap saat. Teman-teman, kalau misalnya enggak mau punya tasbih atau enggak sekarang punya tasbih yang tinggal dipencet-pencet, kalau enggak mau pakai itu semua enggak apa-apa, tapi lisannya dibiasakan untuk terus berzikir kepada Allah. Itu yang satu ya, cara untuk kita menenangkan hati. Kedua, selain berzikir, ternyata cara kita menenangkan hati adalah berada dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Kamu mau apa sih? Ya, misalnya dikasih kaya raya tapi enggak tenang, dikasih suami yang sempurna tapi enggak tenang, dikasih pekerjaan yang bagus tapi enggak tenang. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Cara mendapat ketenangan hati berikutnya setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman enggak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke night club misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Teman-teman datang ke majelis-majelis ilmu atau lihat seperti hari ini kita berada dalam majelis ilmu. Ketenangan berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan. Sehingga teman-teman merasa tenang. Teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda. Ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman dengar ceramah-ceramah, misalnya ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah semoga Allah terima ya, dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat, di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah, dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini gak bisa lihat malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat, hadis surat Muslim. Jadi, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Teman-teman bisa belajar dengan berbagai macam guru. Hari ini teman-teman ikut di Katupat, besok teman-teman ikut di mana lagi, ikut terus teman-teman semua untuk men-charge iman kita, supaya nggak terlalu futur, nggak terlalu turun. Ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Teman-teman, ada ini ya, ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dijelaskan, ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahf. Ini hari Jumat, teman-teman baca surat Al-Kahf. Jangan lupa ya. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan, ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata dia tidak melihat apapun.
Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu membuat kita menjadi tenang, teman-teman semua. Kita nggak ngerasa terlalu kenapa-napa dalam kehidupan kita dengan Quran. Uma mau cerita sedikit. Uma pernah cerita kemarin ya, ketika ibu Uma dalam keadaan koma dan sempat melihat matanya. Ini benar-benar Uma lihat dalam mata kepala Uma sendiri, di depan mata kepala Uma sendiri, sehingga cerita ini terus diulang-ulang. Orang-orang yang mungkin teman-teman pernah menemani nenek atau kakek atau orang tua atau siapapun yang di ICU. Di ICU itu orang stres, teman-teman semua. Jadi di ICU itu ternyata Uma juga baru tahu bahwa ketika mereka lama di ICU, mereka akan stres karena bunyi mesin, bau obat, bolak-balik dokter itu stres. Berada dalam satu kamar yang beliau sendiri itu stres. Nggak tahu kapan pagi, kapan malam, kapan siang, nggak ada matahari, itu stres. Jadi orang-orang yang biasanya bangkit dari koma ketika berada di ICU, seperti ibunya Uma, itu stres, nangis, berontak. Makanya mereka diikat. Orang-orang di ICU itu sebagian mereka diikat, tangannya, kakinya diikat. Supaya mereka biasanya mereka akan lepas semuanya dan kemudian mereka mungkin akan berontak gitu. Itu terjadi, banyak terjadi. Dokter di ICU mengatakan namanya delirium ICU, kata mereka, bahwa banyak orang-orang stres di ICU mencabut semuanya karena gimana ya, keadaan itu membuat mereka stres. Ajaibnya Al-Qur'an, tadi dikatakan kan Al-Qur'an itu menenangkan hati kan. Ketika Uma datang ke sana dan baca Qur'an, setiap kali Qur'an dikumandangkan, maka pergerakan yang seperti itu, yang ingin mencabut semuanya, itu terhenti. Dahsyatnya Al-Quran itu, teman-teman semua. Masya Allah. Jadi disitulah Uma bisa membuktikan bahwa betul ya, Rasulullah SAW katakan, dan Allah juga berfirman ya tadi, dikatakan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa ketika Quran itu dibacakan, atau ketika mengingat Allah, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka, teman-teman semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, maka baca Quran itu, baca terus dengan tartil ya, waratil Quran ya, tartila, untuk menenangkan semuanya, menenangkan semua keadaan. Bahkan orang sakit aja bisa tenang. Ajaibnya Al-Quran, teman-teman semua. Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi seperti tadi, ada seorang sahabat yang ketika dia baca Quran, ya, kemudian kudanya lari gitu ya. Dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu, karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga, faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu. Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita yang mungkin kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Selalu begitu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, ketika ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu Rasul pun bersabda, apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu. Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka.
kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita, ada yang kemudian kita mengatakan, aku mau berubah setelah ini, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Malaikat suka dengan itu, malaikat redha suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu, offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu? Akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, oh si Fulanah, misalnya kita punya bos ya. Kemudian teman kita bilang, wahai bos, si Fulanah ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik. Pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu, lebih tinggi karena Allah menyanjung-nyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi Allah menyanjung-nyanjung nih sekarang nih, teman-teman yang ikut dalam majelis ilmu. Berapa orang sekarang yang gabung? Ada berapa orang yang gabung hari ini? 972 orang bergabung pada hari ini. Disebut-sebut sama Allah nama teman-teman semua. Pada di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, disanjung-sanjung. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung-nyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Akan ada ketenangan dalam dirimu, teman-teman semua, insyaAllah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Dan aku bersamanya. Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu, tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah gak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat. Dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia. Bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya. Atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua. Itu cara untuk teman-teman menenangkan hati. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya, tadabur. Baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburinya. Kedua, rajin mengosongkan perut dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud, misalnya hari ini puasa, besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke 49. Mohon izin teman-teman semua, mau cerita sedikit. Mau cerita sedikit ya, ini Umar rasa karena kita hampir sebagian besar para akhwat ya. Ayat ini, surah At-Tur 48 sampai 49, itu baru dikirimkan oleh, biasanya kan kalau kita punya handphone ini kan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang mengirimkan ayat-ayat ya, sering ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengirimkan ayat-ayat. Orang ini mengirimkan, atau lembaga ini mengirimkan, baru saat tadi pagi, jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi ketika pada saat itu lagi di sejadah, terus tiba-tiba terdengar bunyi handphone, terus ngeliat handphone sebentar, dan ayat ini menggetarkan hati Umar. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, ayat ini yang menjadikan kita minta kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat malam kita.
khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Teman-teman lihat surah At-Tur ayat 48 dan ayat 49. Dalam surah At-Tur ya disebutkan dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah, dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, Al-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum, dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini, Allah hendak memberitahu bagi siapapun yang ada dalam forum ini, ketika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Enggak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, atur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah gak bilang sepanjang malam, dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam gak tidur. Enggak, Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Mungkin jam 3 sampai jam 4, atau sampai jam setengah 5, atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qumil laila illa qalila, bangunlah pada sebagian malam untuk salat. Tidak sepanjang malam, bangunlah wahai orang-orang berselimut. Bangunlah untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebihi sedikit dari itu, yang penting bangun. Ya. Auzil 'alaihi waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salat engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku gak bisa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa menjalankan ini, ya Allah. Gak tahu caranya, wahai Allah. Minta sama Allah. Minta detail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna. Ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku perkenankan kepadamu. Kelima, dalam kitab At-Tibyan disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun. Tapi bergaulah dengan orang-orang saleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik. Yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Bahkan, kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang saleh. Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi apa berada dalam majelis ilmu, ketiga tadi lima hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan, dan keempat, minta sama Allah, agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa. Dan dosa selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan,
amal saleh lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau engkau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan. Begitu ya teman-teman semua, dalam hadis yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah, jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Ya kan? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang engkau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan, tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharaman. Begitu ya teman-teman semua. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Begitu ya teman-teman semua. Terakhir mungkin dari Uma, ada banyak doa-doa yang tadi teman-teman sudah dengarkan. Mungkin ada satu doa lagi yang juga penting. Teman-teman banyak search aja, mungkin gak bisa catat di sini ya karena tadi Uma sebutkannya agak cepat. Tapi doa itu banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ada doa supaya kita gak malas, agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, jiwa kita disucikan. Bunyi doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal hazam wa'adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wazzakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa itu dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan, ya Allah, dan bersihkan jiwaku, wahai Allah. Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwaku ini, ya Allah. Engkau pelindungnya, wahai Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, ya Allah. Dari nafsu yang tidak pernah puas, ya Allah. Dan aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan, hadis riwayat Muslim. Semua doa-doa ini teman-teman bisa temukan di internet dan teman-teman bisa hafalkan. Sudah tersebar di mana-mana, ustaz-ustaz kita sudah mengajarkan. Yang mudah-mudahan doa-doa itu akan menolong jiwamu untuk menjadi tenang. Terakhir, teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang gelisah dan tidak tenang, ada yang sedang sedih, tapi itu harusnya tidak membuat engkau berlarut-larut. Kondisi kita dalam kehidupan ini tak selamanya harus dalam keadaan bahagia. Kita kadang-kadang harus merasakan kesedihan. Namun kita harus tahu bahwa suka dan duka, kesedihan dan bahagia terus berganti dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami adalah takdir Allah, semuanya baik. Kalau kita pandang di satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak
dengan apa yang kita jalani. Kita rasa gak baik dengan apa yang kita jalani. Namun kalau kita pandang dari sisi-sisi yang lain, Allah punya maksud yang baik, semuanya baik untuk diri kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan suatu kesedihan yang terus menimpa, kekhawatiran, dan lain-lain. Bahkan ketika ia diganggu atau dia mendapatkan kesusahan atau ketika dia mendapatkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, semua kesedihanmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu itu, ketika engkau bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran, engkau menangis, manusia biasa, wajar. Namun ketika engkau bisa menjalaninya, melewatinya, dosa-dosamu berguguran satu persatu. Jadi tidak perlu bersedih terlalu lama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ingat, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, selalu ada jalan keluar. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi tidak perlu teman-teman bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. Insyaallah teman-teman semua, jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bagi orang-orang yang bersabar. Tidak perlu bersedih berlarut-larut. Maka kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kegelisahanmu mendewasakan dirimu sendiri, semua musibahmu akan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin menguji iman seseorang. Insyaallah setelah badai, hujan, pasti akan ada pelangi. Dan kau akan menjadi diri yang lebih baik. Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan jannahnya, dengan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman semua. Alhamdulillah. Hari ini sudah selesai pembahasan kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan insyaallah. Semoga semua dalam keadaan yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan berkah ini. Jadikan hari Jumat ini sebagai hari kita berbuat amal saleh. Dan ingat salah satu doa yang mustajab, waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, di sore hari. Banyak berdoa di sore hari, di hari Jumat. Terima kasih, kita gak ada pertanyaan dulu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Uma sangat bahagia ketika Uma lihat di sosial media, teman-teman mencatat dan teman-teman share di sosial media tentang apa yang kita bahas pada hari ini, supaya teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mencatat, bisa di-share catatannya di grup ini atau teman-teman share di sosial media, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: 5 perumpamaan seorang mukmin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan dan memberikan perumpamaan. Semua perumpamaan itu dimaksudkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Salah satu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perumpamaan pribadi mukmin yang baik. Nah, setidaknya ada 5 perumpamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pribadi seorang mukmin. Nah, berikut ini Cakrawala Islam menyajikan 5 perumpamaan seorang mukmin berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa seorang mukmin itu diumpamakan bagaikan pohon. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mukmin kamatsaliz zar'i la tazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala." Artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman. Angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Nah, begitulah pendengar, sejatinya kita seperti pohon yang diterpa angin. Jika pohon itu kuat, maka angin sebesar apapun tak akan bisa menumbangkannya. Begitupun kita, seorang muslim akan selalu mengalami ujian dan cobaan. Kalau keimanan kita kuat, maka angin ujian sebesar apapun tak akan menggoyahkan kita. Karena keimanan dan ketakwaan sudah mengakar kuat dalam hati kita. Sehingga ketika keimanan sudah berakar, maka dia akan berbuah ketakwaan dan berbuah kesabaran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Matsalul mukmini matsalun nakhlah ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil dari pohon kurma itu pastilah memiliki manfaat bagimu. Nah, pendengar yang berbahagia, pohon kurma merupakan salah satu tanaman yang banyak fungsinya. Buahnya bisa dimakan dan mengandung banyak gizi. Bijinya bisa bermanfaat untuk obat. Pohonnya bisa dijadikan tiang bangunan yang kokoh. Daun dan pelepahnya bisa dijadikan atap rumah. Begitulah seharusnya seorang muslim. Mereka harus multifungsi dan multi talent, serba bisa dan selalu memberikan manfaat dimanapun, kapanpun, dan berperan dalam apapun yang dia mampu, sehingga ia menjadi orang yang bermanfaat. Lalu yang kedua, perumpamaan seorang muslim itu bagaikan bangunan. Bangunan ini terdiri dari berbagai macam bahan yang dicampur dan dirangkai sehingga menjadi kuat. Ada pasir, ada semen, batu bata, besi, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Oleh karena itulah, ukhuwah atau persaudaraan atas tali keimanan sangatlah kokoh. Karena keimanan yang menyatukan umat Islam seperti bahan bangunan yang dicampur mengokohkan sebuah rumah. Rumah itu adalah Islam, adapun kita adalah bahan-bahannya. Hadis ini juga mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Seorang muslim tidak boleh egois dan merasa paling penting dan paling berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam setiap pribadi yang beriman. Kemudian pendengar, perumpamaan yang ketiga adalah bagaikan satu tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahar wal humma." Artinya, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan susah tidur dan akan merasa demam. Nah, begitulah sifat kaum mukmin. Mereka ikut merasakan segala perasaan saudara muslimnya. Ketika saudara muslimnya merasakan kesusahan, mereka pun ikut merasakan penderitaan atau kesusahan tersebut. Orang mukmin tidak akan pernah bersikap masa bodoh dengan saudara mukmin yang lainnya. Mereka akan berbagi dan berempati, seakan-akan mereka adalah saudara kandung. Maka tak heran ketika saudara muslim kita di Rohingya, Palestina, Suriah, Afrika Tengah, dan negara-negara lainnya yang terzolimi, di mana di situ kaum muslimin tertindas oleh orang-orang kafir, maka seluruh dunia serentak menampakkan empati, bantuan demi bantuan pun mengalir, serta doa pun senantiasa teruntai untuk saudara-saudaranya. Ini perumpamaan ketiga. Adapun perumpamaan yang keempat adalah setiap mukmin bagaikan cermin. Sebagaimana di sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi. Idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita semua sudah paham bahwa ketika kita bercermin, pastinya kita mencari hal yang kurang dalam penampilan kita. Apakah rambut yang kurang rapih? Apakah noda-noda di wajah? Atau kancing pakaian yang kurang terkancing dan lain sebagainya? Itu semua kita cari kekurangannya. Begitupun seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Saudara muslim lainnya diumpamakan sebagai bayangannya dalam cermin di mana dia bercermin. Ketika ia melihat ada aib atau kekurangan atau kelemahan pada saudara muslimnya, maka dia berusaha memperbaikinya. Oleh karena itulah Islam mengajarkan untuk saling menasihati dengan tali kasih sayang. Lalu yang kelima, perumpamaan seorang mukmin adalah bagaikan lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al Baihaqi, "Matsalul mu'minina matsalun nihlah. In akalat akalat tayyiban wa in wada'at wada'at tayyiban wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu." Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Apabila lebah makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak mematahkan dahan tersebut. Nah, begitulah pendengar di mana saja Anda berada. Seorang mukmin yang baik, dia hanya mencari rezeki dan makan dari sumber yang halal. Dan jika berbicara, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang keluar berupa tindakan, tak jauh dari kebaikan. Semuanya kebaikan. Jika ia tinggal di suatu tempat, maka dia tidak akan menimbulkan kerusakan di tempat tersebut. Inilah pendengar, lima perumpamaan seorang mukmin yang disebutkan dalam hadis. Semoga kita dapat terinspirasi dari hal ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my face.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kembali lagi di 105 Refam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.